0: dihindari. Namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Jeter Sport.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: si kecil nggak nafsu makan. Mungkin.
1: Jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di
2: sana. Teman terbaik.

0: Mirsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
0: Mina.
5: Ya, Tante.
0: Sini.
5: Kenapa, Tante?
0: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
0: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
0: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata memang nilai akademik ya, dinilai belum cukup hadapi dunia kerja. Jadi buat kamu nih, terkadang prestasi akademik kan dinilai tetap penting, tapi belum cukup menjadi penentu keberhasilan seseorang di dunia kerja. Generasi muda juga perlu membangun keterampilan non-akademik yang bisa menunjang kemampuan beradaptasi dan juga berinteraksi sama orang lain. Jadi founder Fabika House Creative Zamira Bibi mengatakan sistem pendidikan selama ini cenderung menitik beratkan pada pencapaian nilai akademik. Padahal setiap anak itu punya potensi dan kekuatan yang berbeda sehingga nggak bisa diseragamin loh teman berdua. Ibaratnya

kayak gini teman ya, misalnya kayak dia pinternya di bagian seni, nggak bisa disamain yang jago matematika misalnya ya kan, kurang di matematika dia jago di seni dan sebagainya. Nah, jadi banyak anak yang punya nilai akademiknya tinggi tapi kesulitan loh saat menghadapi proses wawancara kerja karena kurang mampu mengkomunikasikan pengalaman dan kompetisinya. Sebaliknya, nggak sedikit juga loh individu dengan kemampuan akademik biasa justru punya keterampilan interpersonal dan juga kepemimpinan yang baik. Jadi menurut Zamira, orang tua dan pendidik juga harus bisa mengenali karakter serta potensi anak sejak dini. Dengan demikian, pengembangan kemampuan itu nggak hanya berfokus pada nilai rapor, tapi juga pada kemampuan komunikasi, kepemimpinan diri, dan juga karakter. Dan kita ajak juga nih generasi muda ya untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, terus mengenali diri sendiri, seberapa kenal sih kamu sama diri kamu sendiri gitu, dan juga menentukan prioritas pengembangan keterampilan sesuai potensi masing-masing. Dan menurutnya AI sekarang itu bisa menjadi alat bantu, sangat-sangat termanfaatkan ya guys, tapi kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama dalam menghadapi persaingan di masa depan. Nah teman perdua, lagi-lagi juga aku ingatkan buat kamu yang senang pakai AI, misalnya katakanlah ChatGPT ya ataupun Gemini segala macam lah, itu harus kamu cek lagi bener apa enggak gitu, karena aku pernah coba ternyata salah juga gitu ya kan, ada juga yang salahnya. Jadi memang harus promnya isi benar-benar, terus cek lagi berdasarkan penelitian apakah sudah benar gitu kali ya. Oke teman berdua, ayo pentingnya kita harus selalu bersama. Oke, ini diaran selalu bersama, tetap dengerin terus Produk Benda Aceh, teman terbaik kamu. Oh.

0: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Kafa Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman

Teman terbaik kamu.

0: kebersamaan kita juga tidak bisa lama-lama lagi ya pendengar ya. Mungkin sekitar 5
1: atau seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan.
0: Aplikasi Telegram X, tapi aplikasi Telegram yang biasa reguler tentu saja ada ya. Nah,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

enak, banyak duit gitu segala macam ya. Percayalah teman berdua, semua ada porsinya masing-masing ya. Yang jelas tetap semangat dan tetap dengerin terus Perdoa Banda Aceh, teman terbaik kamu. Untuk luar studio.

Teman Pro 2, udah pada sarapan belum? Sarapan apa nih? Bubur? Bubur apa? Bubur Asyura kah? Sama apam kali teman Pro 2?

memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Besar di Kompleks Dekranasda Aceh Besar, Gampung Gandi, Kecamatan

ketika MT Aceh besar kelihatan memang ya. Mungkin kamu udah lihat videonya, itu bersemangat kali. Kebayang gak sih kalau ibu-ibu lagi ikut lomba kayak mana ramenya? Iya kan? Ya, belum lagi lucunya karena juga ada ibu-ibu kan nggak bisa diem ya, namanya juga perempuan, kita tuh kejar target sehari itu sekitar 20.000 kata. Dia ngomong soal tradisi terapam ya kan, tradisi bubur asyura ini untuk dikenalkan kepada generasi muda. Ini warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan supaya nggak hilang ya kan. Kan nggak lucu kalau anak muda nanti tanya, apam itu apa? Apam itu apa? Bubur asyura itu apa? Aku taunya itu bubur ayam, bubur apa? Bubur sumsum. Ya, jadi kita wariskan nih budaya-budayanya ya. Dan juga banyak masyarakat yang hadir loh. Sebagai wujud semangat lah, berbagi dan kebersamaan. Yang hadir pasti dapat makannya ya kan? Akhirnya kalau kita teman radio masih di Spada bareng aku Amidali sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap dengar terus. Dua Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: melihat bagaimana proses KDMP yang ada di Kampung Lalumpu ini. Mungkin demikian.
1: Pak Kadis, tadi Bapak sampaikan kalau KDMP Kampung Lalumpu ini sudah berputar dengan lebih baik ya Pak, bergerak dengan lebih baik.

0: Oke, terima kasih Bu. Tentunya kami dari pemerintah kabupaten melakukan pendampingan.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: teacher yang halagang pong
1: Music Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: memfasilitasi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: Julen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.
1: Biru.
2: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
3: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak terasa aja nih udah 5 jam aku temenin kamu sedari tadi. Makasih banyak-banyaknya. Aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar ya kan, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang yang membuat kamu menjadi lebih baik pastinya ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh. Aku Amidali, see you, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya kali ini ketemu sama aku Michael di Santai Siang dan juga di Produa Hitlist. Tentunya untuk hari Jumat ini di 26 Juni 2026. Ini keren ya, tanggal cantik kalau kata orang-orang, 2606 ya. Udah 2606, 26 lagi ujungnya ya. Dan tentunya kita masih di suasana euforia bola gembira Piala Dunia 2026 juga ya. Dan mungkin ada beberapa tim favorit teman Pro 2 yang sudah memastikan lolos ke babak 32 besar. Karena kali ini mulai tahun ini memang jumlah peserta Piala Dunia itu ditambah ya, dari yang biasanya itu 32 negara yang ikut serta, sekarang sudah menjadi 48 negara, teman Produa. Jadi memang yang biasanya habis penyisihan grup langsung ketemu babak 16 besar ya, kali ini ketemu lagi babak 32 besar dulu. Dan tentunya ada beberapa tim yang walaupun nggak finish di peringkat 1-2 tapi masih punya kesempatan untuk lolos dengan status peringkat 3 terbaik ya. Tapi itu harus menunggu sampai selesai semua pertandingan, mungkin di hari Minggu nanti ya, baru selesai semua pertandingan penyisihan grup, baru ketahuan siapa yang akan menemani peringkat 1 dan 2 ya, sebagai peringkat 3 terbaik. Dan baru kita tahu nanti 32 besarnya itu siapa-siapa aja dan siapa ketemu siapa ya di babak tersebut. Jadi daripada menerka-nerka ya, mendingan kalau yang ngefans ditonton aja dulu sampai selesai semua penyisihan grup ya, babak penyisihan grup mungkin sampai di hari Minggu nanti. Karena beberapa masih bisa berubah posisi ya, ada yang sementara di peringkat 2 klasemen tapi mungkin bisa jadi juara grup kalau di pertandingan akhir nanti bisa menang ya. Ada juga malah mungkin dari peringkat 2 bisa bergeser menjadi peringkat 3 terbaik mungkin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alhamdulillahi alladhi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa amma ba' hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah di mana kita meyakini bahwa dengan ketakwaanlah bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Allah Tuhan kita melalui Rasul-Nya menyampaikan kepada kita bahwa sa'adah, bahagia dunia dan akhirat itu semuanya terhenti pada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takwa yang dengan makna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung perintah-perintahnya, semua yang diperintahkan. Jika kita mampu menjunjungnya, meninggalkan semua larangan-larangannya, tiada kecuali apa saja yang dilarang mesti kita tinggalkan. Perintahnya terdiri daripada perintah yang mesti kita kerjakan dengan batin kita. Larangannya juga larangan yang kita tinggalkan dengan batin kita. Berikut juga perintah yang mesti kita kerjakan dengan zahir kita, juga larangan yang mesti kita tinggalkan dengan batin kita. Kesemuanya itu merupakan makna takwa. Baik takwa yang tidak boleh tidak, takwa yang di atas firman-Nya wa alzamahu kalimatut taqwa, takwa yang merupakan modal dasar getanyo masuk dalam surga-Nya, yang lain daripada itu merupakan tambahan-tambahan. Baik yang kita dapat tambahan itu nantinya dari nabi kita, dari anak-anak kita, dari amal-amal kebajikan yang kita kerjakan, merupakan tambahan. Yang tidak boleh tidak adalah wa alzamahum kalimatut taqwa, yaitu ketakwaan kita dengan beriman kepadanya dengan iman yang benar. Banyak ayat Allah menerangkan takwa, yang pertama sekali tetap dengan iman. Semisal ayat laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
di mana birra tersebut ditafsirkan oleh mufassir dengan takwa dikarenakan ujung daripada ayat tersebut ulaika humul muttaqun. Allah terangkan takwa dengan man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, maupun yang ada di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, Al-Kitab Al-Munazzal, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan hudal lil muttaqin, Allah terangkan di situ juga dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama takwa, iman. Di mana yu'minuna bil ghaib itu mencakup iman kita kepada Allah, iman kita kepada rasul-rasulnya, iman kita kepada kitab-kitabnya. Hadirin jamaah Jumat yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya untuk menjadi hambanya, persoalan kita sekarang, baik di Aceh maupun di daerah yang lain, orang pada tahu bahwa kebenaran itu datangnya daripada Allah. Al-haqqu min Rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu tergolong daripada orang-orang yang ragu. Di mana kebenaran Allah itu sampai kepada kita hamba-hambanya melalui rasul-rasulnya. Kebenaran yang dibawa oleh rasulnya Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Idris alaihi salam, dan rasul-rasulnya yang lain. Begitu juga kebenaran yang ada pada kita sekarang ini sampai kepada kita dasarnya melalui Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh waratsatul anbiya, para ulama-ulama. Truk kebenarannya mbak gedanyo. Masalah kita sekarang tidak mau mencari kebenaran. Disitulah peluang iblis, musuh kita, musuh moyang kita, untuk mentalbis kebenaran, memalsukan kebenaran. Jiplimah le iblis yang betoi salah, yang salah betoi. Tuhah ra'u uap getanyo hantatem mita betoi yang bit-bit betoi. Anda tim lagi tanya. Tetapi itu yang kena Pak Dro itu uronyo yang kenyan betul. Atau lahir betul, tak hukum betul. Yang lahirnya benar, kita hukum benar. Kita pikir setiap yang kuning itu emas padahal ada imitasi. Kita pikir delima yang berwarna merah batu delima padahal kaca kakan batu delima. Ulun tuan mejak warap tepengut ngepikir batu delima padahal kaca. Tapi cita tanya mbak urung ahli, mbak urung yang mengerti, karena getanyohan mengerti.
nyan handa tim kita nyoro nyong enggak mau kita nyonya nyan persoalan kita nyo pulam kita nyo gubi ulen Allah Taala tapi ketuk le kita nyongan ulennya akan tetem yang betoi le kita nyo menya memang item metumung kebenaran ngan uleh na perle nabi karena setiap urung na uleh menyamandung urung temung betoi ngan akal pikiran hana perle rasul-rasul mandung ketanyo na akal yang ngan akalnya dapat temung kebenaran kepingan le Allah. Hai manusia, ambek karusa atau rumbu mola tuh sidu filar. Karena jipi kedron betul. Ikun inna nahnu muslihun. Panena bro yang kamu pubut, jo bukan perbuatan rusak yang kami kerjakan ini. Perbuatan meng yang bagus yang gat. Duh tu bah kita nyokoh bah merbok, koh bah dama pula bah sawet gat. Sama bah kaye. Dutu yang saban nabi dengan nabi getanya Muhammad searah kiblat dengan getanya Kaabah God tapi ketu le getanya walau nabi kali ni pegah bah getanya umat lon akan bijak kepada 70 le hana getanya nabi jih kan nabi Muhammad cit nabi awak syiah kan nabi Muhammad cit nabi qadariyah nabi Muhammad cit Nabi Urung Jabariyah, Nabi Muhammad Cid. Han merile yang toh, yang murni, Nabi ba, yang murni, nesampaikan di sahabat-sahabat Nabi. Yang ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku ada di situ dan sahabat-sahabatku, han metahli. Han jutuk. Kepermasalahan yang raya bagi getanyo ronyo. Syaitan musuh getanyo yang abeh dituju relah getanyo yang kebanyan. Karenanya modal getanyo tamang surga Allah, modal kita bahagia di hari akhirat. Modal kita masalah na cuma cuna mutina na korupsi tulat tamang surga kan hana tamang tapi menyahana nyan hana tamang laju kalau enggak ada iman enggak ada masuk surga iman yang benar untuk hari ini yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita hukumi orang beriman boleh kawin dengan anaknya, boleh makan ayam, lembu, kambing yang disembeli oleh mereka untuk hari ini. Hum di hari akhirat besok. Maka yang abeh nu takut li nabi, abeh nu takut li warih-warih nabi. Tinggal ulun tuan di ake sehat abu lung angin, di ake sehat abu pantan yang cukup getekankan tentang harus taturi kebenaran yang tidak boleh tidak seragam pada kebenaran itu. Hana seragam bak semayang hana hoija ikitanyo na tabaca bismillah awate tabaca fatihah hanafi hambali maliki hana bismillah awate baca fatihah hana masalah ikitanyo syafi'ina takunud oh wata subuh hanafi maliki hambali hana kunut oh wata subuh hana seragaminan hana masalah yang tidak boleh tidak seragam harus seragam akidah ahlus sunnah wal jamaah tatanom kedrod kuane tuh untuk istri akhirnya tiada henti-henti kita berdoa dan mengharap kepada Allah agar Allah menjaga akidah kita, akidah anak istri kita. Allah khairul hafidhin, sebaik-baik yang menjaga. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah. Allah

0: Bir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Suara Ina sering lupa ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Mam Pro 2 balik lagi dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Teman Pro 2, gak kerasa aku nemenin kamu nih dari jam 15.00 sampai dengan jam 8 malam nanti. Teman Pro 2, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih. Teman Pro 2, tadi udah kita puterin lagunya Noah, Kupeluk Hatimu. Teman Pro 2, next kita muterin dulu lagunya dari Bayu Risa ya, Jantung Hati, yang udah setengah jalan nih kita puterin. Ini dia Teman Pro 2 untuk menemani santai siang menjelang sore kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Pro 2, seperti biasa kita ada cek cerita kamu ya. Dan sudah hadir narasumber kita hari ini teman Pro 2 di sore ceria pada edisi hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Ini bagus tanggalnya, 26 bulan 6 2026 ya. Oke, teman Pro 2 ada Raja Fadlur Arabi Eshum ya. Hai, assalamualaikum Raja.
1: Waalaikumsalam Kak Ilma.
0: Kiban Habajis.
1: Habages.
0: Gimana nih aktivitasnya Raja? Apakah sehat? Apa gimana nih? Ada kendala atau gimana nih di sore hari ini?
1: Di sore hari ini sehat-sehat enggak? Mm-mm. Karena juga tiba saja baru hujan. Mm-mm. Semoga enggak mendukung cuacanya lah.
0: Iya, karena kalau kita cuacanya kali ini memang enaknya tuh melakukan aktivitas di luar ya, karena memang nggak terlalu panas, nggak terlalu deras juga hujannya, jadi rada-rada sepoi gitu ya untuk di sore hari ini ya Raja ya.
1: Iya, sambil melihat senja.
0: Gak bisa lihat dong, ini kan gak ada senja jadi, ini kan posisinya lagi kabut-kabut di Raja nih. Tapi emang di kota Banda Aceh teman Pro 2 ya, cuacanya memang lagi gak nentu, kadang hujan, kadang panas, kadang terik parah gitu ya. Tapi kondisi saat ini aman ya Raja ya?
1: Iya aman.
0: Oke, kalau boleh tahu nih sebenarnya kamu ini kuliah Eshum itu kenapa nih?
1: Saya Eshum itu sarjana humaniora. Dia itu meliputi berbagai jurusan yang berkaitan dengan ilmu budaya, ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu filologi, arkeolog. Ya, saya penasaran dengan sejarah Aceh dan sejarah Islamnya, sehingga saya memutuskan kuliah di Sejarah Kebudayaan Islam UIN Naraniri, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
0: Berarti memang banyak sejarah-sejarah ya tentang Aceh ya. Nanti kalau misalnya aku tanya tentang sejarah, boleh lah ya sikit-sikit ya, di spill ya. Oke, ini judul kita hari ini, berarti ini Raja Fadlur Arabi. Aku panggilnya Raja ya.
1: Arabi ya.
0: Arabi, oke. Ini Humas Dewan Dakwah Kota Banda Aceh ya. Itu bidang apa tuh? Sebagai apa tuh? Apa organisasi? Apa seperti apa?
1: Jadi Dewan Dakwah Kota Banda Aceh adalah satu organisasi yang diketuai oleh Abi Adianda dan sekretarisnya Firdaus Muhammad, bendaharanya Syamsul Bari. Dewan Dakwah ini berpusat memang di Kota Jakarta, yang didirikan oleh kurang lebih kalau nggak salah Ustaz Muhammad Nasir, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan dia itu merupakan yang bergerak di bidang dakwah dengan targetkan, yang saya pahami setelah saya menjadi humas Dewan Dakwah adalah kita itu aktivitas Islam harus bisa menyebar ke bagai seluruh pelosok. Terlebih lagi kita harus bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan atau ke dalam sistem suatu tempat untuk bisa membuat apa saja yang enggak sempurna dari sistem tersebut menjadi sempurna dengan keislaman yang kita miliki.
0: Berarti memang sebenarnya berdakwah itu tidak harus secara yang sekarang ya, berdakwah di langsung di depan umum atau berdakwah ke masyarakat, tapi bisa melalui media sosial ya. Nah, itu seperti apa tuh Arabi?
1: Berdakwah media sosial, terlebih lagi kita hidup di tahun 2026 ini, HP itu, internet itu, jaringan dan semuanya itu tidak bisa kita hilangkan, malah menjadi kebutuhan. Jikalau kita tidak menyebarkan seluruh kebaikan, ya tentu kejahatan aja akan muncul, sehingga kita tidak tahu mana berita yang hoax, mana berita yang tidak hoax. Maka itulah tugas kita sebagai pendakwah. Enggak kita aja sih, tugas saya, tugas kakak dan semuanya. Kita itu ditugaskan untuk bisa memberitakan yang baik-baik. Bukan berarti enggak boleh berita yang jelek. Boleh, tapi kalau bisa yang jelek itu kita kurangkan, kita hilangkan. Tapi kita share yang baik supaya apa? Kita ini hidup positive vibes.
0: Okay.
1: Dan juga dengan adanya berita baik, maka kita ini jadi semakin dia aja bisa, masa aku gak bisa gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya dakwah sekarang ya, apalagi kan juga konten ya, kebanyakan konten-konten Islami, konten-konten yang mengandung positive vibes tadi ya, itu ada gak sih yang kayak niatnya nih ya? Kadang kan ada beberapa orang niatnya hanya untuk viral gitu, mengatasnamakan dakwah gitu, atau memang ada niatan memang untuk menyebarkan dakwah. Itu kalau misalnya dari humas dakwah itu seperti apa?
1: memang innama amalu binniat. Segala sesuatu bermula kepada niat. Kita enggak sanggup menjangkau niatnya seseorang. Akan tetapi kalau menurut saya sebagai humas dewan dakwah, saya menganut sebuah kata-kata, lebih baik ada tapi daripada tidak ada. Lebih baik terpaksa berdakwah walaupun niatnya viral, ria dan sebagainya, daripada tidak ada sama sekali. Dan lebih baik dipaksakan daripada tidak ada. Contoh, ada beberapa peraturan baru-baru ini Bapak Bupati, salah satu kepala daerah dan salah satu tokoh juga melakukan nasihat melalui poster yang dibagikan. Ini kan momen Piala Dunia tahun 2026. Semoga saja Spanyol dan Argentina juara. Tapi di balik momen itu, mereka membuat flyer tentang pengetahuan Islam. Di Piala Dunia tahun ini mohon tidak ada judol. Dan tidak ada lempar gelas, lempar kaca, lempar baju-baju. Tapi apa, mari kita nikmati Piala Dunia ini sambil apa? Sambil silaturahmi. Mungkin sebelumnya enggak pernah ngopi, sekarang udah ngopi. Mungkin sebelumnya bertengkar, sekarang udah damai. Itu maksudnya dari spirit berdakwah di media sosial.
0: Oke, berarti lebih membangun silaturahmi ya, membangun masyarakat-masyarakat, apalagi anak muda zaman sekarang ini kan memang semuanya itu media sosial gitu ya. Oke, kalau kita bahas masalah konten perkontenan terhadap media atau dakwah nih ya, Arabi ya. Ada banyak mungkin dari beberapa kita itu spiritnya itu kadang tinggi, kadang menurun, kalau nggak ada yang like udah nggak berkontribusi lagi, nggak ada yang follow up, jadi nggak mau lagi tuh buat konten kayak gitu. Nah kalau dari kamu sendiri gimana nih pandangannya nih?
1: Ya iman itu naik turun juga. Ya udah, kalau memang kita lagi semangat konten, ya udah semangatkan terus habis-habisan. Manusia itu perlu beristirahat dan perlu bekerja. Anda itu bukan robot. Ada masanya seorang pendakwah itu bukan berhenti, namun istirahat sejenak. Supaya apa? Dengan istirahat dia bisa mengupdate dan mengambil referensi-referensi terbaru. Mungkin selama ini konten yang dia buat terlalu, bukan kuno sih, maksudnya terlalu kaku untuk didengar oleh anak-anak muda. Terlebih anak-anak muda sekarang itu suka yang santai, yang asik gitu kan.
0: Mungkin dengan yang seru gitu. Yang seru kan?
1: Mungkin dengan istirahat, dengan coba keliling-keliling kemana gitu kan, ke dunia anak muda kan, dia dapat inspirasi baru. Wow, akhirnya muncullah video-video yang membuat menarik seperti itu, sehingga pesan dakwah tersampaikan dan video dia pun juga viral atau FYP.
0: Iya, jadi kalau misalnya sambil ngevlog gitu ya, tapi sambil berdakwah atau sambil buat konten-konten seru-seru, pergi ke tempat ziarah atau cari-cari pengalaman gitu ya, Rabia. Oke, kalau dari kamu sendiri nih, kira-kira konten apa atau dakwah apa yang sangat berpengaruh ya di media sosial sekarang, untuk di era digital sekarang itu dakwah seperti apa nih Arabi?
1: Mungkin kalau enggak, yang lebih tepatnya Kliper.
0: Kliper itu apa tuh?
1: Kliper tuh pemotongan-pemotongan video.
0: Oh.
1: Itu paling berpengaruh. Nah, karena seorang ustad atau seorang penceramah atau seorang podcaster yang diviralkan tuh yang Kliper. Maka tolong bagi semua, siapa saja, tolong sampaikan hati-hati. Mulutmu, harimaumu sangat berlaku di media sosial. Karena dengan Kliper itu bisa mengalahkan seluruh pendapat yang kita belajar.
0: Oh, setengah-setengah gitu ya.
1: Iya. Itu pemotongan video itu ya,
0: dipotong. Gak habis dipotong ya.
1: Iya. Jadi makanya terkadang bahkan salah satu pemerintah kita, salah satu unsur daripada pemerintahan kita juga pernah berkata, ini tolong di-delete kan. Tingkat unsur pemerintahan aja takut. Kenapa? Karena yang entah kenapa, mungkin karena algoritmanya juga sih. Kenapa algoritma yang itulah yang membuat kami para pendakwah, kami para pembuat konten kreator, gimana caranya bisa dipotong tapi bermanfaat. Jangan dipotong tapi gak bermanfaat. Sehingga mungkin yang sebelumnya disampaikan itu full daging, tapi ketika salah dikit aja,
0: jadi rusak semuanya
1: jadi
0: ya.
1: Rusak. Dulu malahan pernah ada satu kejadian, mungkin saya tidak bermaksud mengejek atau merosting beliau. Ada beliau menyampaikan isi bagaimana melihat suatu daerah gini-gini. Hanya karena satu kata Al-Fatihah, Jadi orang fokus di situ, padahal mungkin beliau pengennya kota ini seperti ini, tapi yang viral ini ya.
0: Oke.
1: Itu contohnya.
0: Berarti itu yang membuat ranah-ranah seperti itu yang buat jadi viral ya.
1: Iya.
0: Oke, ada nggak nih dari Huma sendiri, ada nggak sih pernah buat konten untuk kayak clipper-clipper gitu, tapi dipadukan menjadi daging gitu?
1: Ya ada, nggak mesti di Huma ya. Ada ya, kita ambil, tapi tetap saja kami masih mencari formula. Bagaimana caranya clipper kami menang daripada clipper yang kayak itu.
0: Clipper diedit buzzer.
1: Ya, diedit buzzer nih, ya kan. Jadi bingung juga nih kan. Soalnya banyak sekarang boleh saya sebutkan Bang Ferry Irwandi. Bang Ferry Irwandi aja pernah bilang dulu tuh banyak konten-konten yang prank, yang ini yang tidak berguna. Tapi sekarang coba lihat konten-kontennya itu yang bermanfaat, clipper-clippernya itu tentang ilmu pengetahuan. Namun sekarang udah kalah lagi Bang Ferry Irwandi. Artinya Bang Ferry Irwandi aja harus menunggu kurang lebih 5-7 tahun ke atas. Lepas itu diturunkan hanya dalam gak sampai 1 tahun, mungkin dalam beberapa, sampai lah 1 tahun, mungkin kurang lebih 1-2 tahun Bang Ferry Irwandi diturunkan lagi. Sekarang lebih ke konten tidak bermanfaat lagi yang viral.
0: Jadi lagi, untuk merubahnya susah gitu ya.
1: Iya, makanya itu yang menjadi kesusahan kami. Gak kesusahan sih, mungkin minta tips sama penonton atau pendengar. Apa solusinya supaya
0: gimana
1: kalian,
0: nih viral
1: ya, supaya kalian itu jangan fokusannya yang jelek-jelek saja.
0: Iya
1: kan, jangan, memang itu sifat manusia, suka yang jelek-jelek.
0: Benar. Pokoknya yang ada miss atau yang ada kurangnya itu pasti itu yang viralnya gitu ya. Oke, kalau misalnya cara nge-handle ini ya, nge-handle komen-komen negatif atau apa namanya, haters lah ya. Karena kan kalau berdakwah secara terang-terangan ya, kita berdakwah itu kan mungkin ada beberapa orang yang hanya kayak enggak berani bertatap muka, itu mungkin
1: main belakang
0: gitu. Nah, tapi kalau dari media sosial itu kan berbeda konteksnya ya. Itu pasti ada namanya hate comment, kemudian buzzer tadi. Nah, itu gimana cara dari kamu menghandle hal tersebut nih, Arabi?
1: Sebenarnya tidak perlu dihandle.
0: Waduh.
1: Selama kita benar.
0: Waduh.
1: Ya karena saya nggak tahu kenapa ada konten syair, ya kan, memperkenalkan Aceh juga, dan Aceh kan bagian dari Islam juga. Ada yang komen, entah berbagai macam komen, saya aja nggak tahu lah. Ketika saya ngopi sama kawan, udah banyak komen, banyak komen, saya aja nggak tahu. Oh iya. Terus buat konten nggak perlu lihat komen, enggak lah, ngapain kita lihat. Yang kita upload itu tidak membuat orang lain terganggu, risih, daman, santai aja itu. Cuma masalahnya terkadang konten seperti itu tetap bakalan tidak viral ketika saya buat konten dakwah. Bahkan yang saya lucunya itu ada sebuah konten yang saya cuma jalan nampakkan sebuah tulisan, itu yang viral.
0: Waduh, jadi yang nggak disangka-sangka viralnya.
1: Yang nggak disangka viral. Jadi yang mau saya bilang nih, gimana cara berdakwah di media sosial? Bukan cara berdakwahnya sih lebih tepatnya. Kedepannya mungkin ada pembahasan cara memviralkan agama Islam di media sosial.
0: Jangan berubah gitu ya?
1: Iya, karena kita banyak ide, banyak amalan, bukan amalan yang bersifat ria, maksudnya banyak amalan. The next planning how about menjadikan konten ini lebih bagus, tapi sama aja viral kalah sama algoritmanya. Itu yang kami sedang mencari rumusannya.
0: Oke, berarti memang selain ide ada juga lagi yang bikin hambatan konten itu jadi enggak viral ya, Arabi ya. Oke, ada enggak dari beberapa konten yang mungkin jadi viral itu yang pernah kamu buat? Itu konten apa tuh selain tadi gambar kaki terus kasih lihat tulisan aja, ada enggak lain?
1: Yang saya pernah buat yaitu konten video azan, video lomba azan, video lomba tilawah, video lomba pidato, dan juga ketika saya berceramah saya ada sampaikan sedikit. Tapi tetap juga untuk sementara saya masih juga harus belajar gimana cara viral. Konsepnya bukan saya ingin terkenal, bukan. Ya memang harus sih, tapi bangga mandiri sendiri harus. Cuman maksudnya kan
0: bermanfaat ya. Dan jadi orang juga pada lihat semua gitu. Oke, berarti memang viral itu tujuannya bukan hanya untuk pengen terkenal aja, tapi apa yang sudah kamu buat, kamu pasti akan merasa kayak semoga ini berguna gitu ya. Oke, ada nggak nih kendala-kendala ketika buat konten, entah itu dari idenya atau dari lain nih, kendala-kendala lain yang pernah terjadi di kamu nih ketika buat konten tuh, ada nggak Arabi?
1: Ya, mungkin lebih tepatnya idenya itu terkendala sama nih, sama penyusunan kata-kata skrip.
0: Oh, skrip, dialognya gitu ya?
1: Dialognya kita harus menjaga agar supaya tidak membuat orang tersindir. Nah, itu yang memungkinkan seseorang itu untuk malas mengupload video dakwah. Karena nanti hanya dengan satu kata, satu kalimat dan satu huruf yang dia upload, tapi itu membuat FYP. Nah, itu membuat orang hilang semangat. Karena setelah itu nanti dihujah. Entah diapresiasi, entahlah, ini dihujah. Kan sayang. Akhirnya mungkin ide yang saya selama ini itu yang saya rasakan, selain dari semangat atau hilangnya kreativitas saya, ya penyusunan dialog serta momen yang kurang tepat. Ya, ketika misalnya lagi viral banjir datang kita ceramah yang gimana gitu, mungkin bagus, cuman maksudnya
0: kondisinya ya,
1: situasi kondisinya tolong diperhatikan. Itu
0: oke, I see. Berarti memang harus dilihat-lihat lagi ya buat konten juga, nggak sembarangan ngasal ngupload gitu ya. Oke. Dari kamu nih, dari kamu sendiri, kapan kamu udah mulai niat nih, kayaknya aku udah bisa nih jadi content creator nih, atau aku udah bisa mulai berdakwah di media sosial? Dari kamu sendiri lah pribadi.
1: Dari dulu sih.
0: Dari dulu tuh tahun berapa gitu?
1: Dari tahun 2019, cuman baru terrealisasikan di tahun 2024 ke atas.
0: Itu awal-awal pertama kali ya?
1: Iya, awal-awal mencoba, dipaksa, akhirnya terbiasa.
0: Waduh, siapa yang paksa nih?
1: Diri sendiri.
0: Diri sendiri yang paksa untuk buat konten gitu ya? Iya. Oke, berarti konten pertama kali yang kamu buat itu di tahun 2024 ya?
1: Enggak, pertama kali ya, enggak juga. Konten pertama kali saya itu lah, gara-gara lomba azan. Lomba azan, lupa saya siapa ngadakan, dan lomba baca Quran itu ya, lupa saya siapa yang ngadakan. Ketika saya jadi mahasiswa, ada masih video yang sampai sekarang di sedikit promosi di IG Raja Florabi, ada video terakhir kalau enggak salah ya. Itu lomba video azan dan lomba video tata cara membaca Quran yang bagus. Itu mungkin konten pertama dakwah yang betul-betul real dakwah, tanpa perlu berbicara.
0: Oke. Kalau misalnya kita bahas nih dari cara kamu berkonten ya, reaksi keluarga, reaksi teman-teman itu seperti apa nih? Apakah ada yang mendukung atau hanya kayak alah ngapain buat banyak kali konten, capek-capek diri aja, ada gak gitu?
1: Lebih tepatnya biasa-biasa aja mereka.
0: Waduh, gak ada yang dukung nih?
1: Dukung, mendukung ada. Cuma maksudnya kan gini. Sebelum saya menjadi humas Dewan Dakwah, saya itu belum melihat feel apa yang didapatkan dari target konten saya. Sehingga saya baru dapatkan itu ketika setelah saya menemukan feelnya, akhirnya saya menemukan tips dan solusinya, sehingga mereka udah mendukung. Namun namanya haters bakalan tetap ada. Tapi yang terjadi saat ini, justru dengan adanya haters membuat saya itu semakin lebih berhati-hati.
0: Waduh,
1: dan semangat.
0: Waduh, ya, kan? Berarti lebih, tadi dilihat gitu konten kita ya.
1: Lebih berhati-hatinya. Nanti bukan masalah siapa hatersnya nih, apa yang diucapkan dari haters, terkadang benar juga. Terkadang kita mungkin terlalu bertinggi suara, terlalu berfoya-foya, terlalu ria, sehingga dengan adanya kalimat seperti itu dari haters, dan saya mengucapkan terima kasih kepada haters.
0: Terima kasih haters gitu.
1: saya lebih semangat nih, artinya mereka ya, kita kembali ke kata-kata positive vibes. Jangan biarkan kata-kata lawan itu membuat kamu tidak semangat, tapi apa, cobalah perhatikan makna, apa, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya udah, Makanya saya buat terus konten. Gimana caranya? Pertama, enggak pertama juga, maksudnya gimana caranya buat konten dulu itu? Mm-mm. Cari pembenci sebanyak-banyaknya.
0: Waduh.
1: Sehingga kita belajar dari pengalaman. Oh, kalau ini berarti terkadang ada masa lagi kayak gini. Mm-mm. Ada masa Piala Dunia, maka usahakan kita sampaikan jangan judol. Mm-mm. Tapi jika lagi masa musibah, jangan kita sampaikan yang dakwah yang di mana belum menyentuh masyarakat.
0: Iya, benar-benar. Ya,
1: jadi saya pernah diajar, Mary. Pernah belajar dari berbagai senior konten. Bilang seperti ini, lagi banjir, lagi ceramah.
0: Oh.
1: Iya, terkadang dari kalimat seperti itu aja udah cukup yakini saya. Oh, ya udah berarti.
0: Jadi pembelajaran
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi pembelajaran. Ya? Jadi mereka sebenarnya mau mendukung, cuma yang namanya prinsip manusia dukungnya itu roasting dulu, kan.
0: Ya. Di roasting dulu baru didukung gitu ya. Ya jatuh-jatuh ketawain dulu baru. baru ditolong gitu ya.
1: Diinjak habis-habisan.
0: Enggak dong, mereka kan juga mau kasih kamu keyakinan bahwasanya kami lihat juga loh konten kamu. Mungkin dari haters itu kamu juga bisa dapat pembelajaran yang baru gitu ya. Oke, ada enggak sih ketika kamu buat konten itu ngajak teman-teman kayak kolaps yuk gitu atau ajak media-media lainnya untuk berkolaborasi, ada enggak nih, Arabi?
1: Ada. Saya mengajak kolaps. Ada juga saya mengajak kolaps walaupun bukan saya aktornya tapi orang lain. Artinya
0: ngajak-ngajak aja gitu.
1: Ya, artinya ya selama itu untuk kebaikan ngajak. Tapi sekali lagi yang saya tegaskan, pertanyaannya bukan tentang ajakan, pertanyaannya feel apa yang kita targetkan sehingga itu bisa membuat viral. Jangan sampai kita udah capek-capek. Memang iya lah. Ubalilah jadi lilah. Tapi lihat momen. Terlebih lagi saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar radio RRI Pro FM Kota Banda Aceh, di tengah Piala Dunia ini mohon sama-sama kita jangan hanya fokuskan melarang orang-orang judoh. Tapi coba kita fokuskan bagaimana caranya ketika nonton bola itu sholat tahajud ada. Sholat duha ada.
0: Aduh.
1: Ya kan, selama ini kurang. Itu contohnya.
0: Oke.
1: Karena kan Piala Dunia main jam 3 malam.
0: Iya.
1: Sholat tahajud ada, sholat subuh ada. Jangan habis Piala Dunia balik anda umum ibadah balik tidur. Kan? Jangan. Tapi okay. Coba itu bagi pemerintah, bagi kita semua, buatlah flyer-flyer. Atau bagi warkop boleh juga buat flyer. Habis Piala Dunia sholat tahajud, sholat subuh, zikir. Ya kan, jadi mungkin akan hilang pemikiran tentang judi online kayak gitu.
0: Iya ya, benar-benar.
1: Iya, karena orang main judi targetnya karena satu ekonomi. Jadi solusinya ya kita lawan dengan akhirat. Ya kan, dan ketika tahajud kita sediakan makanannya. Kita sediakan ininya. Apa misalnya untuk menambah semangat mereka. Terlebih 4 tahun sekali loh.
0: Waduh.
1: Saya pengennya itu di Piala Dunia itu sebenarnya itu. Cuman ya mungkin orang belum ada kesempatan untuk menyampaikan itu.
0: Gak apa-apa. Ini juga udah masuk salah satu kamu berdakwah secara media ya, Arabi ya. Jadi teman-teman Pro 2 dengerin nih, kamu mengajak teman-teman untuk tetap melakukan ibadah tapi dalam keadaan gaul gitu ya.
1: Iya.
0: Anak muda zaman now gitu ya, Arabi ya.
1: Gaul itu bahkan nih sedikit ya. Gaul itu saya dapatkan ketika di sekolah SMA dulu. Ketika mau nama kelas, ada nama kelas, ada salah satu calon namanya gaul.
0: Waduh.
1: Apa arti gaul? Gaya ulama.
0: Waduh.
1: Ya. Lagi ya, setelah saya mempelajari, gak mempelajari sih, ternyata memang harus seperti itu. Ya kita belajar Islam, belajar praktek agama Islam, praktek. Tapi jangan lupa dunia, akhiratnya dunia. Nah, ya udah. Lagi nonton bola, habis nonton bola kemana? Tahajud. Atau sebelum nonton bola mana? Tahajud. Atau habis nonton bola ketika waktu duha misalnya. Habis nonton mana? Bola kemana? Sholat duha. Kayak gitu. Coba itulah salah satu bentuk makna gaul yang saya bisa juga rupanya.
0: Waduh.
1: Kombinasikan.
0: Ya pintar soleh lagi ini ya. Aduh, masya Allah. Oke, kalau Arabi sendiri nih ya, ada nggak sih cara membagi waktu ketika kamu berdakwah, ketika kamu melakukan kewajiban juga, kemudian berbagi waktu dengan teman-teman dan keluarga. Ini mungkin beberapa orang kayak, aduh nggak bisa nih sibuk nggak bisa lagi udah lanjut nih kegiatan nih harus gitu. Kamu ada nggak tips nih untuk teman-teman Pro 2 cara bagi waktunya nih?
1: tipsnya itu, yang pertama kita tuliskan dulu apa saja rencana akan kehidupan kita. Akan kehidupan kita, yang dimana dengan kita tuliskan maka kita akan mengingat, karena tidak semua orang itu sepintar Albert Einstein.
0: Benar-benar.
1: Tapi maksud saya, coba lihat kepentingan-kepentingan di atas pentingnya kegiatan kita. Ada waktu misalnya yang betul-betul memang penting, ya maka kita harus korbankan yang lain. Namun bukan berarti kita tidak bisa mensiasati waktu tersebut. Artinya balik ke diri sendiri, bagaimana memanajemen waktu. Mungkin tips dari saya itu, fokuskan utama yang betul-betul penting, yang betul-betul butuh. Selebihnya ya sunnah muakkad aja, sunnah diperbolehkan. Nah, artinya kepada kawan-kawan yang mungkin ketika ngajak ngopi dan kita jawabnya sibuk, jangan langsung keluar kata-kata sok sibuk ke, jangan. Tapi
0: alah ke, sekali-sekali pun ke,
1: tanya dulu ya kan. Karena kesempatan itu memang ada pendapat satu hal, kesempatan tidak akan datang dua kali. Betul, tapi saya lebih setuju dengan kalimat kesempatan akan datang berkali-kali, tergantung bagaimana kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, dan kesempatan itu bisa dinegosiasikan. Contohnya ketika tanya, bro bisa ngopi gak? Umar gak bisa, lain kali ketika ada kesempatan ya. Okay. Masuk tanya lagi, bro bisa ngopi gak ketika ada kesempatan? Enggak. Pokoknya sampai akhirnya bisa jumpa dalam momen yang tidak terduga.
0: Okay.
1: Nah, dari momen tidak terduga, saya pernah kak mengalami. Bro ngopi yuk. Umar bang lagi sibuk nih, gini. Lah so sibuk gini ya. Apa bang, nanti ada kesempatan udah. Lepas itu diajak masih kawan, bro ngopi yuk. Sama yuk lagi sibuk. Akhirnya jumpa. Jumpanya di mana? Di acara satu. Kamu kok ngapain sini? Ini siapa? Okay. Udah tepat. Akhirnya udah yuk ngopi. Udah capek kita cari waktu gak dapat. Inilah kesempatannya. Akhirnya makanya saya yakin kesempatan itu berkali-kali. Ya, negosiasikanlah kepada teman-teman yang meminta manajemen waktu kita kayak gitu.
0: Oke. Tapi memang cara ngatur waktu itu atau manajemen waktu itu emang berbeda-beda ya di setiap orang ya, Rabi ya. Kalau kamu di paling sulit itu manajemen waktu kamu di bagian apa nih? Entah ibadahnya atau buat kontennya atau sama me time keluarganya nih?
1: Ketika ada panggilan mendadak.
0: Panggilan mendadak tuh gimana tuh contohnya tuh? Arjen gitu ya.
1: Arjen ya, yang enggak bisa kita tolak kan. Ya, panggilan mendadak ya, memang panggilan mendadak paling utama ya azan kan. Cuman ketika ada panggilan betul-betul mendadak selain azan, ya itu panggilan ada kejadian dan tidak
0: terduga gitu.
1: Terduga
0: ya.
1: Baik itu kita harapkan bonus sebenarnya sih.
0: Benar-benar.
1: Atau job lah, cuman dapat itu yang tidak bisa kita nih. Soalnya saya pernah satu dapat tempat kerja. Namun ada panggilan mendadak, mama saya meninggal. Jadi saya tidak bisa melanjutkan di tempat kerja tersebut. Dan kebetulan tempat kerja tersebut bilang, Umar dek, gak bisa lama-lama dek, ini harus kerja nih. Oh yaudah gak apa-apa bang. Itu yang mungkin saya masih mempelajari, kayak mana nih kalau ada panggilan mendadak seperti itu kan.
0: Arjen-arjen itu kita gak bisa memprioritaskan yang mana arjen, yang mana harus kita prioritaskan gitu ya, Rabi ya. Itu jadi pelajaran juga buat aku gitu. Gimana ya nanti ya di posisi tersebut ya. Tapi kalau kamu udah mengalami hal-hal yang Masya Allah Tabarakallah itu, mungkin kamu udah punya pengalaman yang lebih luas lagi ya, Rabi ya. Selama kamu berkonten nih, ada gak sih hal-hal positif yang gara-gara konten abang kami berubah loh. Bang, gara-gara konten abang kami jadi teringat loh bang. Ada gak gitu nih hal-hal positif? Tadi negatif nih ya. Negatif jadi kamu pelajaran gitu. Nah kalau misalnya ada yang positif nih gimana nih? Apakah kamu bersenang hati atau mulai lebih semangat lagi ya, Rabi?
1: Mungkin yang saya dapatkan itu kata-kata itu untuk sementara kata-kata bacot.
0: Kenapa nih kata-kata bacot tuh?
1: Karena ya balik lagi, dia terkadang masuk konten kita gak sengaja. Yang saya dapatkan untuk sementara, cuman ada juga yang betul real life ya kan. Gara-gara konten abang aku dapat kerja.
0: Senang gitu ya,
1: kan? Jadi kakak tadi bilang jelaskan negatif dan positif. Aku ikut juga kakak berarti. Jadi menjelaskan secara negatif dan positif. Negatifnya banyak orang seperti itu, gara-gara konten kah Bukan tapi konteng kah lewat kan? Kenapa kamu buatnya kamu lewat kan? Karena konteng kamu macet tapi saya kan? Tapi positifnya ya udah bagus, berarti artinya dia bertahan dengan konten ibadah ya kan? Gak bertahan hanya dengan konten judol dan konten yang lain kayak gitu. Tapi kita usahakan bagaimana caranya agar kata-kata akibat konten Anda saya itu berubah. Kita pertahankan.
0: Oke, memang cara bertahan itu agak sedikit susah ya. Ada nggak nih tips kamu nih cara bertahan untuk tetap semangat gitu? Mungkin ada beberapa orang, ah udahlah, udah males, nggak viral, ah udahlah. Kalau dari kamu sendiri, Rabi, pribadi ya, cara kamu untuk menambah semangat kamu tetap berkonten di era zaman sekarang yang banyak ya konten kreator ya, gitu gimana, Rabi?
1: Cara saya yaitu saya ingin meniru Atta Halilintar.
0: Waduh, siap gitu.
1: Iya, siap.
0: Di mana-mana ya siap gitu ya.
1: Iya. Lebih tepatnya Atta Halilintar pernah dipuji oleh semuanya. Dulu kan Atta kesana kemari. Ya memang kontennya sih prank-prank aja kan. Tapi maksudnya dia bertahan seperti itu. Nah, maka kalau Atta Halilintar bisa seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Dan juga saya ingin meniru pejuang-pejuang, yaitu cara bertahan menurut saya dalam bidang media sosial, yaitu carikan haters sebanyak-banyaknya.
0: Oh, kayak kamu bilang tadi ya. Ya,
1: dengan carikan haters sebanyak-banyaknya, itu membuat orang tertantang. Contohnya Atta Halilintar. Contohnya Lucinta Luna. Banyaklah contoh-contohnya ya kan. Ya Aceh Cukbul. Terlepas konten mereka itu bermanfaat atau tidak ya kan. Saya pernah merosti mereka berdua, bertiga. Bisa melihat, ih, makin banyak haters makin disukai.
0: Makin banyak yang ini ya, yang komen-komennya yang enggak bagus tapi makin viral gitu ya.
1: Iya, tapi kan maka harus ada suatu kreativitas agar bisa konten yang bermanfaat dan viralnya juga.
0: Benar-benar.
1: Nah, itu yang menjadi tips dan solusi yang harus kita cari sama-sama.
0: Oke, kayaknya kalau kamu mau cari haters, aku bisa sih maju. Haters di
1: tiba-tiba yang pertama.
0: Langsung pertama jadi haters ya, karena kamu carinya haters ya. Tapi ini juga termasuk salah satu terbalik ya. Biasanya orang mencari likes atau mencari hal positif. Kalau kamu cari haters dulu ya supaya bisa viral dulu ya kontennya ya. Udah terbalik zaman sekarang gitu.
1: Karena nanti ketika kita harapkan kita viral dengan konten yang bermanfaat itulah sebab. Kecuali kita mau viralnya dengan konten yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang
0: salahnya ya.
1: Yang salahnya.
0: Benar.
1: Bukan salah sih, kurang tepat.
0: Kurang tepat.
1: Kadang mereka mencari duit dari situ juga. Enggak bisa kita salahkan. Tuntutan ekonomi ini ya kan. Terlalu positif banget sih.
0: Ustaz ini ya, Ustaz Arabi gitu ya. Tapi memang benar ya, konten-konten sekarang itu banyak hal yang negatif itu akan menjadi viral gitu daripada hal yang positif gitu ya. Memang mempertahankan makanya memang cukup rumit ya Arabia.
1: Bertahan itu sulit kan?
0: Sulit sekali. Oke, kamu ada gak sih di titik kayak aduh konten aku gak viral-viral dan aku udah mulai istirahat aja, terus keluarga kamu juga mungkin kayak udah gak usah lagi konten. Itu ada gak di titik yang paling kamu udah males nih buat konten nih? Pernah gak di posisi
1: pernah.
0: Itu?
1: Pernah, kayak pernah sakit.
0: Waduh, itu gimana tuh cara kamu bertahan dan bangkit kembali?
1: Caranya bertahan, ya udah cari haters dulu sebanyak-banyaknya. Karena kalau bagi saya kan, kalau kita tidak mencari tantangan dalam kehidupan konten ini, maka orang tuh gak tahu nanti ya kayak mana. Biar mudah kan? Kenapa sorry to say, kenapa Atta Halilintar dulu membuat konten seperti itu? Ya balik lagi, dia saudara sebelas. Ekonomi kurang. Sekarang aja udah kaya. Artinya apa? Dia cari tantangan. Sekarang kita mau cari tantangan apa? Apa kita mau meniru Atta Halilintar atau kita mau meniru yang lain? Kalau meniru Atta Halilintar, ya silakan. Mau meniru dengan konten bodohnya dan lain sebagainya. Terus Bang Ferry Irwandi juga. Bang Ferry Irwandi, dia pengen agar masyarakat kita jangan asyik lalai sama hal bodoh. Maka dibuat konten ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, artinya apa? Tantangan-tantangan itu. Nah, kalau saya sendiri karena di Aceh, ya saya cari haters dulu. Tapi saya cari haters sambil kombinasikan video bermanfaat. Jadi Nanti ada mungkin kesalahpahaman-kesalahpahaman dalam agama yang bisa kita klarifikasi.
0: Oke. Berarti memang sekarang itu kalau di zaman era digital sekarang memang harus bertahan ya, Arabi ya. Apapun kondisinya, hater semakin banyak, hate comment positif, tetap yang penting bertahan dalam konteks dakwah ya, Arabi ya.
1: Dan perkuat tantangan, karena kalau tidak perkuat tantangan nggak akan membuat orang bertahan.
0: Waduh. Oke, terakhir nih Arabi, boleh dong kasih pesan dan kesan juga untuk teman-teman Produa yang lagi dengerin nih, terkait juga dengan konten dakwah nih di era sekarang nih, Arabi, silakan.
1: Terakhir sebelum dipanggil kan.
0: Waduh.
1: Teman-teman semuanya, saya bilang teman-teman RRI Pro 2 FM Kota Banda Aceh, biar lebih asik, jangan sok asik kan. Jadi yang mau saya bilang, silakanlah buat konten dengan ide kalian, dengan kreatif kalian. Namun jangan lupa, tetaplah bermanfaat di konten tersebut. Karena mengapa? Kalau kita tidak sebarkan konten bermanfaat, maka pastilah, yakinlah, lihatlah, rasakanlah, pasti yang keluar itu selalu konten-konten kejahatan. Maka saya, Raja Pulau Rabi, mengajak semuanya agar selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jikalau ada konten-konten kejahatan, kurangilah, hapuskanlah, hilangkanlah, sehingga kita enak, kita buka hati.
0: Waduh, semoga ya positif-positif semua FVP-nya ya.
1: Oke, karena

0: Om Prodo udah bisa di follow ya, mana tahu konten-konten Arabi ini bisa bermanfaat untuk dakwah kita semua. Oke, teman Prodo terima kasih banyak, Arabi juga terima kasih banyak. Sehat selalu, berkah selalu teman Prodo. Kita juga harus undur diri ya. Langsung aja aku Ilma Arsy pamit. Arabi, Raja Arabi pamit. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Berbagi cerita dan

sore ceria.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

strategia. Karena kehadiran kado ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan.

sore. Ceria. Teman.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmu Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, tadi lagunya dari Padi, Menanti Keajaiban, teman Pro 2. Terlihat cuaca di kota Banda Aceh dari sekarang, teman Pro 2. Dari tadi ya, itu udah mulai hujan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu nih teman Pro 2 yang berteduh ya, jangan berteduh di bawah pohon ya, takutnya ada angin atau semacam ranting yang lapuk, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi carilah tempat berteduh yang aman buat kamu teman Pro 2 ya. Dan juga buat kamu yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan juga selalu menyediakan jas hujan, karena kota Banda Aceh belum tentu juga nih cuacanya teman Pro 2, terkadang hujan, terkadang terik, terkadang gerimis, terkadang lebat gitu ya. Jadi hati-hati di jalan, semoga aktivitas kamu di sore hari ini tetap enjoy dan tetap berkah dimanapun dan kapanpun teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Serta membidik mangsa.

Sosiologi Indonesia disebut sepak bola

football atau esok yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata esoker kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Sore ceria, teman.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, biasa kita holiday.
1: Yuhu!
2: Pro 2 FM,

pukul 18:43 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman berdua, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:57 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman berdua.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Karena mu.

0: Ya baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.

ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, atau yang mendengarkan melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, kita mulai setiap pertemuan dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam pertolongan, bantuan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dan dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita di surat An-Nazi'at mulai ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah berita kepadamu ya Muhammad tentang Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita tentang Nabi Musa banyak di surah Al-Baqarah, di surah Al-Ankabut dulu pernah kita jelaskan. Tapi karena kisah Nabi Musa ini di dalam Al-Quran termasuk yang paling banyak Allah menceritakan tentang kisah atau cerita Nabi Musa alaihi salam, karena salah seorang nabi yang termasuk ulul azmi atau orang yang sangat berat beban di dalam berdakwah. Pertama Nabiullah Nuh alaihi salam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut dengan nabi-nabi yang ulul azmi, yang sangat kuat tekad untuk berdakwah li'ilahi kalimatillahi hiyal aulia, untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Itulah tugas para nabi, untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia menemukan titik terang dalam dia beragama, tidak sesat tapi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ayat-ayat ini kita uraikan, terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahwa surat An-Nazi'at ini termasuk surah Makkiyah, dan ayat-ayatnya Makkiyah. Artinya Allah turunkan surat An-Nazi'at dan ayat-ayatnya ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini perlu kita ketahui supaya setiap surat yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, kita mengetahui di mana Allah menurunkan surat dan ayat ini. Apabila di bawahnya tertulis Makkiyah, maka ayat dan suratnya diturunkan ketika Nabi sedang berada di kota Mekah, belum pindah atau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidi surah, di antara maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at, at-tazkiru billahi wal yaumil akhir, agar manusia selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kepada hari akhir. Hari akhir adalah yaumul qiyamah, yaumul hasyar, yaumut taghabun, dengan berbagai macam namanya itu disebut dengan yaumil akhir, hari akhir. Kita mulai dari ayat 15. Hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah ya Rasulullah berita kepadamu tentang Nabi Musa alaihi salam? Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, tatkala Allah memanggilnya di lembah yang suci, namanya lembah Tua. Apa maksud Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, wahai Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menjumpai Fir'aun, karena Fir'aun ini sudah sangat kelewat batas. Jadi tagha ini sudah melampaui batas akhlak dan perilaku daripada Fir'aun ini, sudah sangat tidak beretika, tidak berakhlak, maksiat dia kepada Allah dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepadanya ya Musa, faqul,
hal laka ila an tazakka, sampaikan wahai Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maukah engkau aku tunjukkan kepada jalan yang tidak menyesatkan, kepada jalan yang mensucikan, agar engkau tidak hidup dalam keadaan sesat dan maksiat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan aku ingin menyampaikan kepadamu, ingin untuk mengarahkanmu menuju Allah agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini materi dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita lihat di surah Thaha lain lagi, di surah Al-Ankabut lain lagi, dan di surat An-Nazi'at ini lain lagi perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sampaikan ya Musa, agar Fir'aun ini, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat atau mau hidup dalam keadaan mendapatkan hidayah, dan setelah mendapatkan hidayah dia akan takut kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi? Fa'arahul ayatal kubara, Nabi Musa sudah menunjukkan hujjah, keterangan-keterangan dari kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun ini tetap congkak, tetap sombong. Meskipun ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, dia tidak akan mau untuk beriman kepada Allah. Fakazzaba wa 'asa, meskipun ayat-ayat Allah sudah dibacakan di hadapan Fir'aun laknatillah, apa yang terjadi? Dia mendustainya, mendurhakainya, melawannya, enggak mau percaya bahwa Musa alaihi salam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Summa adbara yas'a, kemudian dia membelakangi. Terus istilah bahasa kita ini cuek saja. Apa yang disampaikan oleh Musa enggak mau dengar. Fa hasyara fanada, karena marah terhadap dakwah dari Nabi Musa alaihi salam, lalu dikumpulkan algojo-algojo, pembunuh-pembunuh, jagoan-jagoan di Mesir pada waktu itu untuk menangkap Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia berkata, wahai Musa, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun ini berkata bahwa akulah Tuhan yang paling hebat. Jadi bukan Tuhan yang kamu ceritakan tadi wahai Musa, akulah Tuhan yang paling hebat. Fa akhazahu Allahu lakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazab Fir'aun di dunia dan di akhirat nanti. Apa azab Allah terhadap Fir'aun? Ditenggelamkan bersama dengan tentara-tentaranya yang sombong. Tidak ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di surah Al-Ankabut, ada dua model Allah menghancurkan. Pertama, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman, ini tiga orang yang paling congkak di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Kalau Karun, dia congkak dengan hartanya yang banyak, sombong, angkuh karena kaya raya. Firaun sombong dengan kekuasaannya, sedangkan Haman adalah ajudan daripada Firaun. Dia juga sombongnya, masya Allah. Tapi tiga-tiganya diazab oleh Allah dengan beberapa model. Pertama, untuk Qarun, itu dilongsorkan tanah oleh Allah sehingga Qarun dan para pengikutnya serta hartanya yang banyak ditelan ke dalam tanah yang longsor itu. Firaun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan tentara-tentaranya, termasuk Haman, tidak bisa selamat dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Firaun dan para pengikut Haman ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu azab di dunia. Fa akhazahu Allahu lakana al-akhirati wal-ula. Maka Allah mengazab Firaun, nakal al-akhirati wal-ula, karena dia jahat, maksiat di dunia dan di akhirat. Ada orang pernah mendapatkan azab, tapi kemudian dia bertaubat, di akhirat tidak diazab lagi. Ada orang-orang yang berdosa, tapi kemudian dia sadar, seperti umat Nabi Yunus alaihissalam, dia kemudian bertaubat dan tidak ada lagi yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat yang paling bagus pada waktu itu, meskipun pernah salah, tapi bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaum Yunus, umat Nabi Yunus alaihi salam. Semua mereka hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Di kota Ninawa, Irak itu, semuanya beragama atau menganut agama yang dibawa oleh Yunus alaihi salam, yaitu agama tauhid yang mengeluh-elukan kalimat

mengapa Allah mengazab Firaun? Karena dia merasa diri hebat sekali, sampai-sampai dia berani berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, akulah Tuhan yang paling hebat. Ternyata waktu ditenggelamkan oleh Allah, dia berkata apa? Minta taubat kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa. Oh Tuhan, aku tidak maksiat kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa. Lalu apakah taubatnya Firaun diterima oleh Allah? Taubatnya Firaun tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Firaun itu bertaubat ketika nyawanya sudah yugharir, sudah sampai ke kerongkongan, lalu timbul kesadaran untuk bertaubat, maka taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan sekali-kali mengikuti gaya Firaun. Jangan sombong. Kalau ada khilaf, kalau ada dosa, bertaubatlah kepada Allah. Jangan sekali-kali membanggakan diri seperti Firaun, sampai-sampai dia berkata, akulah Tuhan yang paling hebat. Tapi ketika diazab, baru tahu dia bukan Tuhan. Disinilah hukum Al-Quran. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diberlakukan, tak ada daya dan upaya. Tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat berikutnya, a antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah menciptakan kamu itu lebih berat daripada menciptakan langit serta bangunannya? Ini kadang-kadang manusia ini ada yang sombong, ada yang angkuh. Dia mengira bahwa dia bukan ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat ke langit saja, di sana ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada manusia yang membanggakan diri, melecehkan hukum-hukum Allah dan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah membandingkan, mana lebih mudah aku menciptakan kamu daripada menciptakan langit dan bangunannya. Pernah kita terangkan bahwa langit itu kokoh, langit itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Artinya, kita tidak perlu membuat penelitian untuk mencari tiang langit. Percaya saja dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan langit, kemudian menyempurnakannya. Coba kita lihat setiap hari itu, tak pernahkan langit itu oleng. Berarti Allah hebat sekali dalam ciptaannya, dalam menampakkan keperkasaannya, dalam memperlihatkan kebesarannya
agar manusia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ini siapa yang menggelapkan malam? Allah. Dan siapa yang menerangkan siang? Juga Allah. Coba kita lihat ini silih berganti. Tadi siang kita terang, sekarang berjumpa dengan malam. Jadi malam menjadi wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah lah yang menciptakan malam menjadi gelap, dan siang itu Allah ciptakan menjadi terang. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan berbagai macam kebahagiaan. Kita bisa tidur di malam hari. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu untuk menjadi istirahat bagimu. Ternyata kalau kita lihat di segi kesehatan, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, apabila manusia lelah,

diberikan oleh Allah, kita menjadi sehat setiap hari. Karena enggak selamanya enggak tidur. Tapi ada masa-masanya kita istirahat, masa-masanya kita tidur, besok menjadi segar kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arda ba'da zalika dahaha. Nah, kemudian kita lihat bumi setelah itu bagaimana dihamparkan kepada seluruh umat manusia agar dengan rezeki yang dihamparkan oleh Allah di bumi, manusia itu bisa untuk memberikan makanan kepada dirinya dan juga kepada binatang-binatang ternaknya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi keluar dari bumi ini air. Jadi dengan adanya air, kemudian kita bisa untuk mengembangkan berbagai macam usaha. Usaha pertanian, bisa mengembala, bisa bertani, bisa untuk mencari rezeki dengan lahan-lahan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dipancangkan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surah An-Naba, wal jibala autada, dan Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Apa makna pasak? Sebagai paku agar bumi ini tidak mudah roboh dan oleng. Maka kita lihat dengan adanya gunung sehingga manusia selalu aman, nyaman, dan hidup dalam keadaan nyaman dan aman. Karena gunung-gunung yang dipancangkan oleh Allah itu menjadi paku-paku bumi yang menguatkan alam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu menjadi sarana tempat kamu mencari rezeki untukmu, wali an'amikum, dan juga kepada binatang-binatang peliharaanmu. Nah, ini kalau kita lihat dari satu segi, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian dilanjutkan dengan cerita lain, itu maknanya kita harus selalu at-tazkiru billah, selalu ingat kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Baik di awal surat di An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 14, kemudian 15 dan seterusnya, kita selalu berpegang tentang pesan-pesan Allah. Apa maksud Allah menceritakan tentang Nabi Musa, padahal di belakangnya sudah diceritakan dengan lengkap tentang kisah Musa alaihissalam? Supaya manusia itu jangan sombong seperti sombongnya Fir'aun. Maka kalau kita lihat ada orang-orang seperti Fir'aun sekarang ini, itu wajib kita berdakwah. Kalau Nabi Musa dulu sendiri, sebelum abangnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa alaihissalam, lebih tua Nabi Harun 3 tahun, dan Nabi Musa adalah adik dari Nabi Harun alaihissalam. Ketika

0: Musa alaihi salam berdakwah untuk menghadapi Fir'aun. Dengan siapa dia pergi sendiri? Mana buktinya? Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu sendiri untuk menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun ini sangat kelewat batas. Nabi Musa tidak menolak. Ya Allah, dan Kuhan tujuh, ya Allah, Fir'aun yang kejam, ya Allah, lekemah, ya Allah, baiknya niwa. Tidak dibantah oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam tetap bersedia untuk berdakwah, walaupun sasaran dakwahnya di hadapan orang yang kejam, raja yang zalim, raja yang kejam, yang telah banyak membunuh umat manusia. Tapi kesanalah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergi engkau menjumpai Fir'aun untuk berdakwah, karena Fir'aun itu sudah sangat kelewat batas, sudah melampaui batas. Ajak dia, barangkali dia mau menjadi baik. Kan ada orang, tidak selamanya dia selalu maksiat, selalu dalam keadaan mungkarat. Bisa saja datang kepadanya ingin untuk bertaubat. Lalu Allah memberitahu, faqul halaka ila antazakka. Sampaikan ya Musa kepada Fir'aun, tawarkan kepadanya, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat, atau dia berupaya untuk mau membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kesalahan, dan dari berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawarkan lagi ya Musa, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Wahai Fir'aun, apakah engkau bersedia aku memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu, yang nanti engkau akan hidup terbimbing ke jalan Allah, fatahsha, dan kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubara. Jadi Fir'aun nanya, apa yang kamu bawa ke sini? Apa benar kamu seorang nabi dan rasul? Nabi Musa menampakkan hujahnya. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadanya dibacakan di depan Fir'aun. Tapi Fir'aun itu fakazzaba wa 'asa. Enggak mau. Dia mendustai dan mendurhakai apa saja yang diterangkan oleh Musa. Pertama, Fir'aun enggak percaya bahwa Musa alaihissalam seorang nabi dan seorang rasul. Yang kedua, apa saja yang dibacakan oleh Musa, Fir'aun tidak mau untuk mendengar, bahkan dia mendurhakainya. Summa adbara yas'a, bahkan berpaling dia, nyekun dia pegah-pegahnya. Akhirnya Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada. Karena marah kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dikumpulkan tokoh-tokoh untuk menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Apakah mau ditangkap, mau dibunuh? Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap tidak takut, hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tetap berdakwah meskipun kebenaran itu sangat sulit diterima oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, yang seperti Qarun, Fir'aun dan Haman. Tapi Musa alaihissalam tetap berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita malam ini menjadi suatu pelajaran, suatu i'tibar, agar kita jangan sampai berakhlak, berperilaku seperti Fir'aun dan kawan-kawannya. Tetapi mari kita berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Info Pro 2. Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Miski, Chapel Warren, Kat Wiesky, Miski sampai dengan Duchi. Info Pro 2. Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lounge bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lounge nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Yeah, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu untuk Iron Veins ini selama masuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak. Juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia ya. Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play gitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Yeah. Sebetulnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batasanja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak bisa diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batasanja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batasanja and finally do the collaboration together with Batasanja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batasanja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batasanja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batasanja dan mm-hmm. Batasanja sangat suka sama mm-hmm. Iron Veins. Terus habis itu Batasanja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batasanja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batasanja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batasanja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batasanja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batasanja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another kind.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's saya
0: God. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, namanya ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya ketika

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana malam kamu ya teman Pro 2, lebih bersemangat lagi. Saat ini pukul 21.52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan lancar. Juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Dan masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana malam kamu. Informasi-informasi aktual juga akan kami selingi ya untuk menyemangati suasana malam kita semua. Info kali ini teman Pro 2 akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari Sabang ya. Hujan deras yang mengguyur kota Sabang sejak Jumat sore memicu terjadinya tanah longsor di Jurong Raja Wali, Gampong Kuta Timur, Kecamatan Sukakarya. Bencana tersebut merusak 2 unit rumah warga dan menyebabkan 5 orang mengalami luka-luka ringan hingga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Sabang. Kapolsek Sukakarya, Ibtu Hairul Saleh Ritonga, mengatakan longsor terjadi pukul 17 setelah hujan beridentitas tinggi mengguyur wilayah Sabang selama lebih dari 1 jam. 2 rumah yang mengalami kerusakan berat masing-masing milik Faridah Hanum dan juga milik Firman Syah Fau, warga Jurong Raja Wali, Gampong Kuta Timur. Material tanah yang dan berbatuan di lereng menghantam bangunan sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. 5 penghuni rumah menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Mereka masing-masing Faridah dan Firman Syah yang mengalami kondisi lemas. Kemudian ada Erni Safitri mengalami pembengkakan pada lengan serta luka lecet di dada dan kaki. Lalu ada Fikri Armansyah yang mengalami luka robek di kepala, memar di dada dan luka lecet pada kaki. Dan sedangkan Fitri Syaputri mengalami luka robek di bagian pipi, memar di punggung, nyeri dada dan pembengkakan pada lengan kanan. Menurut Kapolsek, proses evakuasi dilakukan segera setelah personel kepolisian bersama warga tiba di lokasi. Sebelum dievakuasi dilaksanakan, aliran listrik di sekitar lokasi dipadamkan terlebih dahulu oleh petugas PLN guna menghindari potensi bahaya selama proses penyelamatan. Selain mengevakuasi korban, petugas juga menyelamatkan barang-barang berharga milik warga. Dalam proses tersebut, sebuah sepeda motor ditemukan dalam kondisi tertimbur material longsor. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami juga akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Coba kami temani hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2. Info kali ini dari dunia bola, seperti diberitakan dari salah satu pemain Maroko ya teman Pro 2, akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Seperti diberitakan, rivalitas memburu gelandang muda elit Ayub Baudi dipastikan bakal semakin sengit pada bursa transfer panas musim panas 2026. Setelah dikaitkan dengan Real Madrid, PSG dan juga Arsenal, kini Manchester City dikabarkan ikut dalam perburuan tanda tangan sang Wonder Kicks. Baudi yang memutuskan membela timnas Maroko ketimbang Prancis tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang bersama Singa Atlas di fase grup sukses menarik perhatian sejumlah klub elit di Eropa. Awalnya Real Madrid sebut menjadi klub yang paling serius mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut. Los Blancos bahkan mengirim tim pemandu bakat untuk memantau langsung aksinya selama Piala Dunia. Laporan Amerika Serikat seperti dikutip dari Sport Mall pada hari Jumat ini menyebutkan pelatih Real Madrid Jose Mourinho kini mengalihkan fokusnya ke gelandang Chelsea Enzo Fernandez. Meski demikian, negosiasi diprediksi tak mudah karena Chelsea dikabarkan mematok harga dari 85 juta pound sterling atau 2 triliun rupiah. Di sisi lain, di tengah merudutnya minat Real Madrid, Manchester City justru muncul sebagai pesaing baru dalam pemburuan Boadi. Jurnalis Matteo Moreto mengungkapkan The Citizen kini mulai menjejaki peluang merekrut gelandang Lille tersebut. City diperkirakan akan melakukan perombakan besar musim depan. Selain pergantian pelatih dari Pep Guardiola kepada Enzo Maresca, Bernardo Silva juga disebut-sebut bakal hengkang menuju Real Madrid. Situasi ini membuat City membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah. Boadi dinilai sebagai salah satu kandidat ideal untuk proyek jangka panjang klub. Meski diminati banyak klub besar, Lille tak berniat melepaskan Boadi dengan harga murah. Pemain yang masih terikat kontrak hingga Juni 2029 itu dikabarkan hanya bisa dilepas dengan nilai minimal 60 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tema Pro 2 pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Dan saat ini lagu-lagu hiburan di program Jazz Music akan kami hadirkan kembali ya, teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. Dan mungkin untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat, langkah baiknya sebelum istirahat, kamu bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraannya sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru kamu bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan untuk kamu mungkin yang ingin menanti pertandingan yang sangat spektakuler ya, di pertandingan malam hari ini antara Norwegia akan melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya. Ini salah satu klub raksasa ya, di Eropa ya, yang akan bermain pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk kamu yang ingin menikmati suasana nonton bareng ya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti, jangan lupa pakai jaket ya, karena kondisi cuaca yang baru hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, yang pasti kamu kedinginan agar tidak terkena penyakit di saat bergadang nonton bola ya. Jadi bisa kamu antisipasi dengan membawa jaket supaya bisa tetap hangat dalam menikmati tontonan pertandingan bola nanti. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan akan kami temani kembali suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: aku pencet untuk dikeranjang.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: itu? Ambil juga kak.
1: Missy,
3: tabek-tabek kok itu?
1: Kita tidak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak tidak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
1: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Rian Wiyanto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KFPI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh

0: selengkap ini sampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat dua pameran, satu jurnalistik dan terkait dengan
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkom Digi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan ke tiap akun anak yang sudah dilakukan.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Anak-anak Beni Sigar Utar-Utar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Direktur LKB Anak-anak menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu untuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rute LKB Nantara Beni Sigar Utar-Utar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang inisiasi Kemenkom Digi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di luar digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI Terus.

persaingan grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
2: Norwegia. Ya betul. Mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
2: Tim asuhan Celso Martin itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland. Pembagian monetisasi pembagian tugasnya.

0: seperti Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

peristiwa 27 Juni 1995 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sosro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai komandan PK, pembela tanah air.

karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debat, dengar bareng sambil berdebar-debar ya, debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

alasannya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan, antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara

kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan

Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi.

selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu

kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up. Nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik, pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah.

ada SMP Divisi Pertandingan. Kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-3172.

Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama

0: seluruh kecamatan, ya, kelurahan itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
1: Iya.
0: Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih Pak?
1: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari

0: dan pagi tadi ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih Pak ya.
0: Gimana Pak?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya ya, Pak ya.
0: Sektor makan, makanan dan minuman.
1: Okay.
0: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2,
1: iya.
0: Tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu Pak ya, untuk
0: iya,
1: kegiatan antusiasme masyarakatnya ya.
0: Iya.
1: Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari

0: aktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu Pak ya?
1: Iya, ya. Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.

0: optimisme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak. Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak, seperti apa?
1: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang di

0: produksi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya. Pak Citan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah-indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik. Tapi ngomong-ngomong

0: Iya iya. Berarti berarti jersey laku keras Argentina khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya.
1: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
1: Jadi hari ini ya.
0: Iya, jadi sambil dengar bola Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini Pak Mamul.
1: Oh iya.
0: Iya.

ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada

0: terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini, semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita. Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi.
1: Kami ya, Mas.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai panel resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Marindo, selamat pagi Pak. Maaf. Kabar baik Pak Marindo ya?
1: Iya.
0: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
1: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Iya. Begitu Mas. Iya.
0: Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
1: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tapi Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Ya. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR Wan Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
0: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di setiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
1: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKOR W. Halim itu setiap hari ya.
0: Setiap hari.
1: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
0: Iya.
1: Tengah malam dengan pukul.
0: Iya.
1: Ya. Itu tiap hari Pak, sampai hari dengan, ya? Setiap hari Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
0: Iya. Ada evaluasi Pak sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri Pak?
1: Ya sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di apa namanya subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau terlihat subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu.
0: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
1: Iya. Jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
0: Iya. Gitu. Antusiasme
1: nanti pagi.
0: Iya, antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
1: Alhamdulillah antusiasme cukup baik. Masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
0: waktunya
1: sehingga ketika jam kerja memang ya cukup tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
0: Iya. Dan bagaimana Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan
1: Dini
0: pagi, mana itu Pak?
1: Ya tentunya kalau kami menurut Serapung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
0: Iya. Baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
1: Iya, free. Semua free.
0: Semua free.
1: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
0: Iya. Iyalah Pak, itu kan gimana? Mereka kan membantu.
1: Iya.
0: Ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
1: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menutup free juga. Jadi saya menghimbau juga.
0: Iya.
1: Dalam momentum ini, ya yang makan. makanannya tetap beli dong.
0: Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
1: fasilitas nobar semuanya free.
0: Ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM dan, gitu Pak
1: jajan
0: ya.
1: Jajan di tempat nonton bareng bola.
0: Iya. Ya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
1: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja,
0: ya.
1: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar dalam lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama.
0: Ya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini.
1: Ya.
0: Tahapannya
1: ya.
0: Nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar,
1: ya.
0: Atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final.
1: Oh iya pasti, pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan pasti
0: seperti apa
1: pasti meramaikan ya. Gimana
0: bocorannya seperti apa itu Pak meramaikannya ini Pak?
1: Ya yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing, kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas kita ajak gitu untuk sama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
0: Oke. Okay. Untuk itu, hadir.
1: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semuanya kita hadir.
0: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
1: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
0: Oh, pembuktiannya atau evidennya sih bagaimana Pak? Bagi
1: asli. Nanti dengan surat, ya.
0: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa yang dapat?
1: Oh, enggak perlu
0: ya.
1: Enggak perlu.
0: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
1: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
0: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak? Terutama
1: alhamdulillah,
0: sudah terasa
1: bisa ya. Nanti ada testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
0: Iya.
1: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
0: Oke. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
1: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan.
0: Iya.
1: Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya Mas.
0: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan Pak.
1: Ya baik, sebagai staf Provinsi Lampung, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin. Kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
1: Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi

0: Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jamaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan,

Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.

Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun.

anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Kalau gratifikasi itu gimana, baru
2: bisa dijelaskan?

0: secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Maruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Iya, ditanya baru identitasnya. Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
0: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap

dia sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi, bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Francis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Francis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Francis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

timnas dengan kekuatan sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala terakhir itu selalu masuk final. 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya?

0: Tapi aku ada buku baru, mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.

0: dengan berita nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Pendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di

negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai salah satu kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia.

mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-duanya ini poinnya masih perlu nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya itu pelatih kedua belah pelatih itu coba untuk menyimpan apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.

Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Perancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Perancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata.

0: ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup. Gitu tuh.
1: Iya, kalau dalam posisi ini

tidak akan menahan di, terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2, atau 3-3.

0: pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
1: Betul.
0: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya, kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia ya, itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup?

0: sejarah gitu ya. Nah, kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Kayaknya jadi bagus gitu kan.
1: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu emang enak buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak.

0: Maksudnya mau saya berharap Prancis sama Norwegia tuh mainnya lebih atraktif.
1: Oke, baik. Kita akan tunggu saja bagaimana.

0: Gading, lebih milih seperti itu atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
0: Jaya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia kisah di balik hidangan dan budaya yang berkat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia.

Belgia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara

juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar

0: Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira

telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.

0: biasa ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, iya.
1: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Waduh.

0: Di lain berapa itu Pak Fadil ya? Oh, lain satu. Selamat pagi Pak Fadil, selamat olahraga.
1: Selamat pagi, selamat
0: dini hari. Ya, selamat dini hari Pak Fadil.

0: kalau milih Norwegia, kenapa tuh?
1: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan, El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol, sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini ya. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
1: Datang berapa skornya? 1-0 atau 2-0 yang menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya.

0: memiliki maulud cinta gue yang lebih. Kadang-kadang dari uang yang sempit pun dia bisa
1: nampak
0: gue ya.
1: Jangan kasih bola ya.
0: Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah.

0: susah lepas ya.
1: Iya.
0: Ada begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya.

0: Jadi prediksi skornya berapa nih, Pandi?
1: Saya kira 2-0 ya Norwegia gitu.
0: 2-0 Norwegia, mencetak golnya Haaland diborong.
1: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang.
0: Oke, baik Pandi kalau begitu. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya. Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling?

0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sebenarnya nggak nerap aja deh gitu, nggak begitu ya.
1: Kira-kira

0: Ansha dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.

Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia, yakni Oscar Bob melakukan kick-off baru saja.

memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada pilihan Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Serge Gnabry, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe. Kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele. Mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Kirimkan umpan ke tengah.

mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desar Doe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvig. Pendek saja Egil Selvig kepada Leo Stiga, masih mencari rekannya ada Leo. Kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt. Masih Christian menguasai bola.

jatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh out. Oh,

langsung mencetak gol cepat di menit ke-7 di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe.

0: tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safic. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak

bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia.

0: menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari ini, Bung Erik.
1: Ya, baik, Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
2: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis.

menghentikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver.

diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap dengan kepala pelontosnya tadi. Ostigat kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah kali ini.

Tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg. Kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg.

Rashid menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Perancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang menggunakan jersey ber-

0: pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
1: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Telo Asgard dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
0: Ya betul sekali Bung Sempi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Telo Asgard juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik serangan yang mendadak ini, dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawahnya agak sulit tampaknya.
2: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21, sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Lambung bola dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian yakni Leo Østegård. Buang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele lambung bola mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise namun masih membentur tadi tendangan langsung. Oh, lagi-lagi

0: dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia. Kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe. Tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez ke dalam zone. Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas listar gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit diupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Telo Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan seperti apa, Bung?
1: Iya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Prancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Prancis. Nah sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang. Ya, boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian satu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan

sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan, mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apa balasinya saat ini, memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama.

Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan dari belakang. Ada Dayot Upamecano masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawei tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia.

Sigar tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Olsen. Masih Fredrik Olsen, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. No, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Magnan.

coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledbroek tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya, di sana ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener, pindahkan bola kepada Leo Sigard, maju ke depan

lapangan tengah ada Leo Sigak. Masih Leo cari rekannya, bawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya pada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicurik. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, ada Jorgensen Larsen. Oh, sayang sekali dengan Sigap tadi,

dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Osman Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Osman Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi

Norwegia ya, karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele, karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi

0: bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Ari.
1: Ya, kembali kali ini Mike.

0: kembali kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Egil Selvig. Dan sudah dengar lagi-lagi Ousmane Dembélé nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-32.
1: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis.

memanas, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Telo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21

Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Bokan, masih Bokan kali ini, coba lagi dari kiri, goreng tadi bolanya, ditahan sebentar, menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah bob, sayang sekali, tidak tepat sasaran, justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar.

Julio Conde, wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Conde, pemain asal

kali ini kepada Leo Segard ataupun kapten ke-11 Sandberg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Ostigard. Kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan. Oh, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi, hampir dicocor oleh Doe. Tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri. Coba Andreas Gjerderud masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi.

dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone.

kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise,

bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjørkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Prancis. Kembali Dyser Doe dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone. Masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe. Nah,

seorang pemain dari Norwegia, namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi, Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise.

0: momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: duduk. Sementara runner-up grup ini Norwegia akan menghadapi runner-up dari grup E.
1: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak. Haaland dan Salah itu ya. Tapi kita

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan kita, kawasan hutan kita itu terpakan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang paling. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang tidak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak di kuantitas PDTH itu, tapi kualitas. Apa yang kita punya 24 juta, tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi,

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara

Ya, baik. Terima kasih Pak Bujang. Benar. Kick off babak yang kedua. Bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam.

Ryan Torfait digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Marcus Hongen Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard dan ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo cari rekannya. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard, pemain Lontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Marcus Hongren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleinbrud, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada pemain Leo

tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih penalti.

tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu. Akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen.

siap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stad Lansen masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Maignan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Stad Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Maignan. Dan selamat gawang Mike Maignan, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Maignan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Maignan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola, kali ini dari sisi sebelah kanan.

TNI kemelut. Oh, dicocor saja tadi. Meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Désiré Doué. Ada Kylian Mbappé. Oh. Désiré Doué tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuat gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappé. Namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia, Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsens Fredrik.

umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Prancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Prancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia dari lapangan tengah, kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen.

0: Jason Fendrick. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andre Sjögren. Masih Andre Sjögren. Curi saja bola tadi oleh Manu Kone, nampaknya jatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano, terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
1: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang, Sander Larsen tidak bisa menaklukkan McNan. Sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnese. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tchouaméni, ke depan lagi kepada Dembélé, bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvig. Masih Selvig menguasai bola di kotak kecil. Umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Stan dan Larsen di

Taufik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera. Kiper yang memang bermain bersama Watford ini.

Johnson kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Maignan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Dia kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bagi pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru lebih agresif melakukan tekanan-tekanan, tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah,

masuk Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard. Back pass lagi jauh kepada Celtic. Arahkan lagi ke depan melewati garis tengah. Berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis. Kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Tetapi sayang memang sliding-an dilakukan oleh pemain Prancis. Dibuang lagi tadi oleh Magnainen. Kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali. Masih dari belakang Ostigard. Ke tengah lagi kepada pemainnya nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini. Masih para pemain dari tim Norwegia. Coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen. Masih mencari kawan. Ke belakang lagi kepada Ostigard. Dorong sedikit kali ini Ostigard. Dribbling dengan santai Ostigard. Coba arahkan ke sebelah kanan kali ini. Mencoba ke Bob dari sebelah kanan. Tetapi disundul oleh Hernandez tadi. Sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tocamendi. Tocamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez. Dicuri lagi-lagi.

ditendang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbiger ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri. Umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doué. Doué arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doué. Oh, ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele. Dembele kali ini dribbling sebentar. Ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni ke belakang justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia di ambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Konde. Kalau ataupun Konde kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Baik sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi, patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Ostigar tadi terhadap Doué, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise. Ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis, Olise mundur.

ya, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali untuk Perancis sudah dilakukan cepat Tchouaméni ke sebelah kanan kepada Konde. Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele. Kontrol kaki kiri Dembele. Masih Tchouaméni ke tengah lagi kepada

tadi oleh Morten Thorsby, tapi Dewey kali ini mampu mengambil bola. Coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Ornerns mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Dewey dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Dewey, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ornerns, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ornerns sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Stern Larsson dicegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul. Dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan. Ada juga

ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Perancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Perancis. Tocamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tocamendi santai-santai saja bahkan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tocamendi. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsek. Tendangan penalti tapi dibantu kali oleh Lise. Dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi. Sergio Deroy.

Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir

0: 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol.

0: sisi ataupun di kubu dari sebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone, lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, jatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, pendek saja ke belakang kepada Gayot Upamecano, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez, tengah pada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh pada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki, belakang lagi kepada Manu Kone, sisi sebelah kanan kepada Desir Gowe, sundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan dan tepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada luas kesebelasan untuk regression break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan.

aja kelihatannya pelatihnya tidak memahami.

0: kesiapan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solboken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis yang penting lolos ke babak 32 besar sekalipun itu pengertian.
1: Ya baik, Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg, namun umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Oscar Bock. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bock, tendang langsung masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola. Dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup. Namun dibuang saja bola oleh Madsen Lacroix tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung, mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigard, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Desir Doe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia coba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, buang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam dilakukan oleh Anders Klendrup. Belakang kepada Leo Ostigard, tengah kepada Kapten Patrick Berg. Pindahkan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik. Pendek saja kepada Leo Ostigard. Kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi. Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigard. Pada Marcus Pedersen. Kembalikan.

ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni, langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Ausnes. Kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Baik saja ke depan kepada Leo Sigat. Bawa bola jalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg. Kembalikan kepada Ostigard. Depan kepada Jorgen Larsen. Kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri. Buang saja tadi.

tadi untuk menyelamatkan gawangnya langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Outnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Pendek ke depan kepada Telo Asgard. Kepada Marcus Pedersen. Kembalikan kepada Telo Asgard. Belakang kepada Ostigard. Kembalikan kepada Asgard. Telo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Marcus Martin Torsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob. Atau Oscar Bob, masih Oscar Bob kepada Patrick Bob. Dibuang saja tadi oleh Manu Kone tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bob mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Torsby.

0: Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri, Andres Kerdrup mendekati kotak penalti dari Prancis, berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia, ada Telo Asgard, depan kepada Oscar Bob, kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan, tarik tadi, hampir saja, tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi, Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis, kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, oh tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola dari sisi sebelah kiri, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone, depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya, tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki, masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki, belakang kepada Manu Kone, main 1-2 Cherki dengan Kone, pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez, tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola, tarik ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, masih menguasai bola, cari rekannya, depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate, tarik lagi ke belakang, Lacroix, masih Lacroix pada Konate, masih mencari rekannya Konate, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan, pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Desit Doe, kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi, oh hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik, tendangan sudut bagi Prancis, langsung lakukan tendangan pendek tadi, Desir Doe kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone, masih Kone, Kanu kali ini, Ryan Cherki masuki kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola. Pada Desit Doe, kirimkan umpan crossing. Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki, ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andres Kjeldrup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jørgen Strand Larsen. Masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Berg, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah, langsung saja dilakukan, bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan sudah benar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde, salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis, karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Makin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang emas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Maignan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah. Berg coba diarahkan ke tengah, masih menantikan. Kali ini Berg sudah melambung, kali ini berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi ke back pass

tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Shot Griggs kali ini dari tengah, kali ini coba kali kone, tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Mike Dunn, Mike Dunn ke tengah lagi kepada Tchouaméni, Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni, pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, Konate geser lagi kepada Lacroix, Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia. Dan sebelah kanan sudah diarahkan kali ini kepada Østigard, Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini, dari tengah pemain yang bermasuk rusak di sliding tadi.

menyerang lagi kepada Berg. Kali ini Berg, kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa. Nusa, pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Ostigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, pemain satuan dunia bersama Nusa Kerandi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu

kedua ini dan juga Konde diganti oleh dua pemainnya ini, Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta

terlebih dahulu tadi, pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi. Di sebelah kanan ada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis itu Kameni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué. Sayan sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Maitland. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Bradley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Berg, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2 Theo Hernandez. Tukamendi kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi, kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué. Kali ini Doué, lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendriving bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki. Ke Ibrahima Konate tadi, kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan. Yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia, sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat. Jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Ostugat. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat. Tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostugat arikan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia.

saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2 kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke sana kepada Tchouaméni, Tchouaméni giring ke kanan, ke sebelah kiri lagi kali ini para pemain dari Prancis, masih bertolak.

Belgia kali ini, Kone ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doe, Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah, kali ini masih ada Kone, Kone alirkan kepada Tchouaméni, geser lagi ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Batskola dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini, masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri, percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi, pergerakan yang cukup apik dari back kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Perancis, tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic, melintasi garis tengah kali ini, diheading oleh Ibrahima Konate, bermain kali ini masih kepada

sisa pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa pemain yang juga masuk di babak kedua ini. Memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Dowe. Dowe kali ini dispie. Coba diambil kali ini pemain Norwegia kali Strand Larsen dari tengah. Dicuri lagi oleh Tukang Mendy kepada Cherki kali ini. Cherki lewat hingga di tengah. Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia. Putar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang. Kepada Gusto ke sebelah kanan. Kali ini kepada Lacroix. Masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan. Geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menilik tahan bola kepada Bartola kali ini.

0: Theo Hernandez menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun stamina-nya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di dalam kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menuju bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Santi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini

Bersamaan itu, wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini, Prancis sukses menggunduli

0: selanjutnya membahas babak kedua kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Rianto.
1: Baik, terima kasih Bung.

0: Prancis menang 4-1.
1: Ya, luar biasa untuk Prancis ya.
0: Ya. Tadinya menyangka, nanya jagoin mana ya?
1: Ya, tetap Prancis ya.
0: Wah, wow, memang jagoin Prancis kalau gitu, selamat. Jagoin

pagi hari rekaman dialog lanjutan yang mungkin ada lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia.

0: menjabat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bangsa kita ini

0: 20 kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
2: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
3: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, oh saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk

0: Survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2020 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditunjukkan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Wasim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Bambang, selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik ya, Pak Bambang ya?
2: Siap, alhamdulillah baik, Pak Fajar.
0: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan

September pasca kerusuhan Agustus. Ya jauh lah kan, yeah. Seperti itu dari 40 ke 48 sekarang menjadi 82 seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini seperti itu. Dan saya melihat

0: itu. Hanya problemnya yang harus juga harus diperhatikan dari sekian survei, kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang di survei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum misalnya seperti itu. Nah, kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan ini pasti akan puas lah. Misalnya ada 110, terus SIM, SKTK dan lain-lain pasti akan puas seperti itu.
1: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang

saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsino, Pak. Aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.

presiden ya terbukti dari tertuang dalam revisi undang-undang Polri menjadi yang setelah terbitnya undang-undang nomor 5 tahun 2006 kemarin seperti itu nyaris rekomendasi itu dibuang lah tidak adanya tidak ada sama sekali yang diakomodasi malah

assume lah jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada, tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Ya, makanya ya revisi Undang-Undang Polri kemarin menjadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah. Ya, makanya kalaupun sekarang surveinya 82, ya, kita lihatlah

penegakan hukum, ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu loh. Artinya ini akan berubah

selama ini ada masyarakat yang lapor, nyaris laporannya selama 1 tahun, 2 tahun tidak bergerak, misalnya seperti itu kan banyak sekali gitu. Dan selama, apakah selama ini Polri mau membuka diri terkait dengan PR-PR itu?

0: banyak, tapi belanjanya masih, belanja modalnya masih diarahkan pada hal-hal yang fisik seperti itu.
1: Okay.
0: Bangun gedung, beli robot, dan seperti itu, padahal ada hal-hal yang lebih urgen terkait dengan transaksi.

0: soal motor hilang itu sampai mana ya? Saya dilapor di polsek ini. Oh ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi dan masih dalam penelusuran ya, gitu ya. Penyelidikan, masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya. Oh ternyata sudah ditangani, masih dalam proses gitu ya Pak Bambang ya. Oke.
1: Okay. Ya, kalau itu kalau terkait dengan kasus curanmor ya. Bagaimana kalau dengan kasus sengketa misalnya ada yang terlapor yang sudah jelas dan yang lain-lain seperti itu kan ini kalau curanmor malingnya nggak ketahuan ini masih nyari masih kesulitan ya.
0: Iya.
1: Nggak gampang gitu loh. Ya. Terlapornya jelas ini nggak dipanggil-panggil kenapa ini?
0: Oh iya.
1: Sudah 2 tahun 3 tahun nggak dipanggil ada apa kan? Masyarakat mempertanyakan seperti itu.
0: Oke. Baik kalau gitu Pak Bambang terima kasih banyak atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat malam
1: Mas Ajar. Siap Mas Ajar, salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto.

sepak bola. Pro 3, Piala

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

publik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi.

tapi juga menyerahkan tahta, tanah, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami,

banjir bandang hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam

0: perilaku dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kilau Pancasila.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

Wah rumah sebenarnya wah rumah tenang nayo. Nyawa rumah makin memang nyawa masalah. Maka kembali perbaiki diri kita. Di antaranya ada juga yang mengatakan dengan cara bertafakur. Nanti akan menghasilkan syukur dengan bertafakurnya tafakur. Kini meke segala. Coba kita pikirkan kenapa aku dilahirkan ke atas dunia. Nana bayang lagi. Nata bayang lagi. Lun. Bapak-bapak, ibu-ibu. Coba kenapa? Kalau kita lihat daripada historis penciptaan manusia itu dari dasar. Watepun geda nyujud daripada tetes air yang hina, air mani. Dan menurut pemahaman medis dalam kandungan tetes air mani itu ada ribuan sel, ada jutaan sel, tetapi hanya satu yang menjadi kita. Dari tetesan air hina itu ribuan sel ada itu, tetapi yang jadi, yang lengket di dinding rahim hanya satu. Lon, drone, drone, drone. Kenapa saya? Yang kawan-kawan saya itu kenapa enggak? Kenapa saya Allah pilih? Hidup dalam alam rahim, kemudian berpindah kepada alam dunia, berpindah kepada alam barzakh, berpindah kepada yaumul qiyamah, berpindah kepada yaumul ba'ats, berpindah kepada hari apa namanya itu mahkamah Allah, berpindah kepada hari melewati siratal mustaqim, berpindah, dan itu adalah kita. Tanyonyan dari pun kejadian berpindah, ujung-ujung wajib kenan. Yang dipikir kenapa Allah menjadikan saya, menciptakan saya. Pakon ya Allah, hanya lun yang nepujud, yang nepelahi ke atas dunia. Padahal hidih na ribuan sel telur daripada tetesan air hina itu. Nyan pikir. Ketika kita fikir maka akan timbul hasil ya Allah. Berarti aku diantara yang engkau pilih. Nah, kamu merasa tanya, disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidup dalam dunia dengan bermacam-macam pemandangan, bermacam-macam gaya, yang semuanya kembali kepada Allah, yang semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Maka timbul insafnya. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, fikir. Waktu itu kalian gop rajin ibadah, kenapa aku malas? Ketika kita melihat mereka selalu hadir dalam ta'lim, dalam majelis ilmu, selalu memperbaiki diri, kenapa saya enggak? Dia luar biasa, walaupun hujan, walaupun keadaan negeri begitu kacau dengan bermacam-macam isu politik ini itu yang hana tempre-pre, tetapi ibadahnya terjaga. Apalagi sekarang dengan pesta Piala Dunia di hadapan kita, yang rata-rata kita melihat na'udzubillahi min zalik, lupa fokus kepada Piala Dunia tapi lupa kepada Piala Akhirat, rugi. Ya, maka di syukur alhamdulillah. Oh, lun mudah-mudahan kalon permainan, tapi alhamdulillah ibadah enggak saya tinggalkan. Itu orang yang berhasil, orang yang berjaya di atas permukaan bumi. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, kemudian akan menghasilkan syukur. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma'an amallahu lahu minhu ila ma khuliqa li ajli. Nyan makna syukur yang sebenarnya.
Walaupun nanti ya syukur ada tiga, ada syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Tapi yang lebih dituntut syukur dengan perbuatan. Nyonya mana sarful abdi, si hamba mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara, untuk melakukan hal-hal yang tujuan nikmat itu dibuat untuk apa? Allah ciptakan mata untuk apa? Allah ciptakan telinga untuk apa? Allah ciptakan pikiran untuk apa? Allah ciptakan sehat untuk apa? Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, itu baru dikatakan syukur. Nyan bersyukur kan hanya syukur ya Allah. Mozid dan tambah syukur. Ah itu dia. Maka dengan itu akan timbul semangat alhamdulillah. Ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah saya lakukan. Datang momen Muharram. Datang momen Asyura. Nah, kita peringati dengan bermacam-macam cara. Terobak bubur Asyura. Itu kalau kita lihat dari segi historis, itu sebenarnya cara orang tua kita dulu untuk menghasilkan taat, untuk menghasilkan ibadah, untuk menghasilkan persatuan. Dari aksesoris buburnya, kacangnya, kacangnya, padu macam buburnya, bermacam-macam, itu kan simbol persatuan. Artinya menyamantang cerebre kenapa melompok kita nyonyo akan mesaboh akan merdeka punya bahasa urunanggro mantang cerebre. Kita masih sibuk bertengkar dengan sesama Islam, sesama saudara, padahal innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita mukmin. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah mukmin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan dia bukan mukmin hanya gara-gara mereka makan bubur Asyura. Nya masalah jinoreo. Nah, yang pegah ritual ataupun adat bubur Asyura itu menyelisih sunnah, ya. Nah, dari ngoi. Adat pegat bubur Asyura nyan menyelisih sunnah. Karena maksudji yang sunnah puasa. Yang sunnah puasa. Nyok, kapan jopajokan puasa? Nyok, beleleheun, Pak. Kalau salah-salah persepsi, salah-salah kesimpulan, kita akan mengiyakan ini. Yes, betul ya. Oke, betul ya. Nyan menyelisih sunnah. Bukan menang. Harus dibahas perkara agama ini, Pak, Ibu, harus dibahas. Enggak boleh semena-mena, enggak boleh dibahas. Dari segi apa coba menyelisihi sunnah? Dan apa beda dengan menyelisihi syariah? Apa beda? Apa beda syariah dengan sunnah? Apa beda menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah? Apa beda? Beda menyatakan menyasyariah yang lebih umum ya. Yang paling atas yang syariah. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa ahlus sunnah wal jamaah, syariah itu lawannya bidah. Nah, nyonyo yang paham. Karena ada yang mengatakan bidah lawannya sunnah, bukan. Nyatalah. Yang betul bidah lawan ji syariah. Kalau bukan bid'ah, berarti itu syariah. Kalau bukan syariah, berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah menentang dengan syariah, finnar, neraka tempat. Artinya, orang yang menyelisih syariah sama dengan dia pelaku bid'ah. Nyoya harus pahami. Kan sunnah. Sunnah adalah turunan daripada syariah. Kalau sunnahnya lebih terkhusus kepada Rasulullah. Nah, ketika kita mengatakan sunnah, ini lebih kepada tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah
itu hukumnya ada kala wajib, ada kala sunnah, adapun mubah. Maka ketika orang mengatakan menyelisih sunnah, sunnah yang mana? Ya, menyelisih sunnah yang wajib, nyan yang salah. Artinya kebiasaan yang wajib, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Maka kita lawan, kita selisihi. Ya, Mbak. Maka penting apa, Pak, Ibu-ibu? Pahami dengan betul itu. Syariah, bid'ah. Sunnah, lawannya bukan bid'ah. Ini sering udah dengar. Di kalangan anak-anak muda cepat terpapar nih di dikotomi pemahaman baru nih. Pemahaman hijrah. Hari ini taubat, besok ngaji. Apa itu ada kan? Ulama Mesir bilang, hari ini hijrah, besok ngaji, lusa alim, lusa raya berfatwa. Kajik ulama aja. Nah, ini bahaya. Maka mari kita lihat. Apa makna menyelisih sunnah dan menyelisih syariah? Dan apakah ritual bubur Asyura itu menyelisih sunnah? Hanjutnya, yang udah kalian nyinum. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Nabi dan hukumnya itu wajib, maka itu dikatakan sebagai menyelisih syariah. Seperti sholat fardu lima waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Puasa Asyura, sunnah, bukan wajib. Nyok-nyok harus dipahami. Jika seseorang menyelisih perintah Nabi dan perintah Nabi itu hukumnya sunnah, itu hanya sekedar anjuran, itu bukan dikatakan menyelisih sunnah. Arti dia, cuma dia gak beruntung saja, cuma dia gak mendapatkan hikmah, dia gak mendapatkan pahala sunnah itu. Jika ada perkara Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemudian kita lakukan, maka pada dasarnya perbuatan itu adalah mubah. Maka untuk nyok bubur Asyura menyatakan hakikat dasar ya mubah. Allah hanang perintah, Nabi hanang perintah, Allah hana gelarang dan Nabi hana gelarang, mubah secara umum. Takalam itu secara khusus Islam, dengan adanya bubur Asyura kita bisa bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin, apalagi di sebahagian daerah mereka melakukan puasa bersama, puasa berjamaah 10 Muharram, kemudian mereka melakukan satu hidangan, hidangannya adalah bubur Asyura, berbuka puasa dengan bubur Asyura, sah-sah saja, itu boleh dan itu tidak menyelisih syariah. Pat idu menyelisihi sunnah hanya berbuka dengan bubur Asyura. Apakah lantaran gak berbuka dengan kurma? Apakah lantaran gak berbuka dengan air zam-zam? Nah, coba pahami bapak-bapak, penting ilmu itu. Penting kajian. Muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi sunnah dalam tata cara ibadah. Misalnya menambah atau mengurangi tata cara ibadah. Nyok pembahasan cip masalah ibadah. Ibadah itu bapak-bapak ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Adik-adik harus paham ini. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya tata cara, prosedur itu telah diatur oleh agama. Waktunya telah diatur oleh agama. Misalnya tadi, salat subuh
itu ibadah mahdhah, salat subuh.

Dan itu enggak boleh. Ini namanya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah. Dan hukumnya enggak boleh. Haram. Statusnya bid'ah. Statusnya bid'ah. Hukumnya haram. Karena status dengan hukum beda. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah perkara yang belum ada. Langit bumi bid'ah karena sebelumnya belum ada. Maka Allah mengatakan badi'us samawati, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Nah. Nyok-nyok harus dipahami, Pak. Bid'ah itu bukan hukum, bid'ah status. Hal apa namanya itu? Hal pekerjaan, status. Hukum baru. Kalau berbicara perbuatan, berbicara haram halalnya, berbicara makruh haramnya, itu baru kembali kepada hukum. Apa hukumnya melakukan? Nah, jadi ibadah mahdhah enggak boleh dikotak-katik. Puasa Ramadan di bulan Ramadan enggak boleh Syawal. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah yang tadi itu. Yang tadi, yang sebenarnya selepas sholat kita disunnahkan apa namanya, membaca apa? Membaca istighfar, membaca Allahumma anta salam, zikir. Tadi kan nggak dibaca, apakah nggak boleh? Nah, itu ibadah ghairu mahdhah, nggak ada aturan khusus yang mewajibkan. Enggak wajib. Apakah boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai beberapa kali, baca berjamaah lagi? Boleh. Karena itu adalah syariah. La ilaha illallah itu syariah, bukan bid'ah. Ya. Nyen pengumpul tanya, miyahana, momang oleh. Sampai kapanpun kita enggak pernah mengerti, enggak pernah tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Kemudian dalam perkara menyelisihi sunnah dalam hal-hal adat dan kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah berbeda dengan kebiasaan kita. Adat yang berlaku pada zaman sahabat berbeda dengan adat kita. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari wajib kita ikuti. Dan memang seperti itu. Memang lah genyan. Buat Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua perbuatan Nabi kita boleh ikut. Bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi kita gak boleh lakukan. Bukan seperti itu. Kalau dalam konsep kita, boleh dan tidak bolehnya melakukan itu tergantung dalil, itu aja. Dan perbuatan Nabi diantara dalil. Dan dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi banyak, universal, global, lezat. Tetapi di situ diatur ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini hanya khusus pada Nabi saja ada. Nah, sunnah-sunnah hanya khusus pada Nabi, enggak boleh pada kita. Dan ini sepakat semua ulama, ulama-ulama tafsir sepakat. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nyok, catat ini. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Betul ya? Nepati. Nabi kawin lebih daripada apa? Jik tengok. Anjir. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nabi apa namanya itu? Nabi enggak pernah makan bawang. Nah, tengok. Nanti tengok. Nabi tidak makan makanan yang berbau. Drone anda punya bawang, daun bawang,

Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan, tidak semua yang Nabi tidak lakukan kita enggak boleh lakukan. Tetapi boleh dan tidak boleh tergantung kepada dalil. Nyambar betul. Nah, maka ketika ada syariat turun itu hanya khusus kepada Rasulullah, maka syariat itu tidak dibolehkan kepada kita. Tanya be anda pegah mekawin put, be anda pegah lebih daripada put, be anda pegah put saboh mantang kakru tengok tu belum lebih apa? Nah, itu menyelisihi pada perkara-perkara ibadah, apa namanya, perkara-perkara adat istiadat, enggak masalah. Kebiasaan makan Rasulullah, makanan sahabat itu beda dengan makanan kita. Nyodrodron banwon banwo haji sang menyahana bu de menyahana ne pajo bu dia di Mekah di Madinah nyamate mungkin, tapi orang Arab enggak masalah, dia enggak makan nasi roti ataupun hanya lauk pauk, hanya pajo si si tok pajo si si kameng si lumo daging ayam, tapi bisa menjadi makanan pokoknya. Itu kebiasaan. Kebiasaan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita. Sunnah Nabi itu beda dengan sunnah kita. Maka ulama-ulama dalam mengartikan sunnah itu bukan semuanya ibadah. Bisa berarti sunnah itu tradisi. Sehingga dalam hadis ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Menyantap pegah, kalau kita mengatakan sunnah itu semua ibadah, semua baik, berarti apakah ada sunnah sayyi'ah? Makanya sunnah itu bukan berarti, bukan selamanya bermana ibadah, bukan bermana bermana sunnah, bisa bermana tradisi, kebiasaan, kebiasaan yang baik dikatakan sunnah hasanah, kebiasaan yang tidak baik dikatakan sunnah sayyi'ah. Sedangkan sunnah secara umum itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Adakala sudah ada tata caranya, adakala belum ada. Maka ini yang mengontrol syariat, yang mengontrol agama, maka perlu kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali kita mencoba memperbaiki diri kita, bermuhasabah lebih-lebih di bulan yang berkah ini, bulan Muharram, sempena Asyura, sempena bulan berkah. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati amal ibadah kita, dan memberikan rizki kepada kita, rezeki di dunia dan juga rezeki di akhirat, selama kita berada dalam syariah, dalam tuntunan Rasulullah, dalam tuntunan agama. Insyaallah Allah akan sentiasa meridhai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

teman Toto masih barengan aku Michael masih di Sepada kita pagi ini dia untuk di hari Sabtu 27 Juni 2026 dan tentunya di suasana yang sempat diguyur hujan juga ya kemarin dari kemarin sore tadi malam dan ini tadi pagi juga ada beberapa ya. Mudah-mudahan masih semangat karena mungkin masih ada juga yang harus beraktivitas dari Sabtu ini. Tapi kalau yang lagi libur ya bisa memanfaatkan waktu libur dengan baik ya, mungkin dengan melakukan hal-hal yang enggak sempat dilakukan sebelumnya dan juga bisa berkumpul bareng keluarga dan sanak saudara dan teman terdekat juga.

0: usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelum Salam.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer II Belanda tahun 1928 silam.
1: Isma play, Isma, no.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa! Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

World Cup 2026 ya, ada beberapa hasil pertandingan yang mungkin sudah sesuai prediksi, ada juga yang mungkin kejutan ya. Dan dini hari tadi ada pertandingan antara Norwegia versus Prancis ya, walaupun ini sebenarnya keduanya emang udah pasti lolos ke babak 32 besar, tapi pertandingan ini tetap harus biasa dijalankan karena ini menentukan siapa juara grup ya. Dan akhirnya Prancis bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor telak 4-1 dan membuat mereka sementara jadi tim yang sempurna ya, menyapu bersih 3 pertandingan awal di 3 di apa babak penyisihan grup dengan 9 poin tentunya. Dan di pertandingan lain ada Norwegia versus ada Senegal versus Irak yang akhirnya kali ini Senegal bisa memenangkan pertandingan ya, setelah sebelumnya kalah sama Prancis dan juga kalah sama Norwegia. Dan Senegal akhirnya ada sedikit harapan ya, bisa lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, tapi tetap harus menunggu hasil pertandingan lainnya ya. Karena dari 12 grup, peringkat 3 terbaik itu hanya akan diambil 8 tim saja untuk melaju ke babak 32 besar.